0: Selamat pagi sanak saudara, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar saling karena kari perang PRRI Padang untuk hari ini kok Jumat 28 Agustus 2026 bersama Ambo Amna Ulfa Kausali. Usaha Padang, Wali Kota Padang Fadli Amran menjalankan kepada RRI Padang bantuan randang dimasak di gedung sentra randang di Kelurahan Lubuk Buaya. Memasak lebih kurang 1 ton randang dan ditargetkan selesai dimasak pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Fadli menyampaikan randang selanjutnya akan dikirim ke NTT pada 31 Agustus melalui pesawat TNI Angkatan Udara. Beliau Allah memantau langsung proses memasak. Selain memperhatikan proses, Fadli merasukan randang nan Allah selesai. Beliau menilai rasu makanan yang disiapkan untuk kiriman bantuan sangat banyak. Menurutnya, bantuan randang tasabui mewakili bantuan kepedulian dari warga Kota Padang kepada warga NTT nan terdampak musibah. Randang dipilih karena nyaman untuk diangkui dan mempunyai masa simpan dan relatif panjang, sehingga menjadi pilihan bantuan pangan dan cocok untuk masyarakat.
1: Pemasakan rendang ini lebih kurang 1 ton ini akan kita kirim ke NTT, mudah-mudahan dalam sehari dua ini ya, bersama dengan himpunan pengusaha rendang Kota Padang. Pengiringan insya Allah di Senin ya, dengan TNI AU juga akan diterbangkan oleh pesawat.
0: Wali Kota Padang Fadli Amran menambahkan tukang masak yang terlibat adalah anggota IPERMI dan merupakan sukarela membantu menyiapkan randang dan akan dikirim ke NTT. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di Snakrin, Kota Padang, Ferry Ervian Rinaldi mengatakan, Wali Kota Allah meninjau pusat randang. Peninjauan ko bertujuan untuk menilai kecocokan berbagai fasilitas mulai dari ruang sterilisasi, jauh tampe kemasan primer, dan jauh sekunder hingga kadar buah produksi. Pemeriksaan mengungkapkan dapur menjadi cukui ange di sistem pembuangan udara dan indak cukui. Masalah ko paralel diperbaiki secara langsung untuk memastikan kegiatan produksi dapat berjalan lebih nyaman dan lancar. Ferry mencatat, pusat randang indak ditujukan sama-sama untuk produksi randang. UMKM lokal dapat pula memanfaatkan fasilitas untuk mengembangkan berbagai produk kuliner lokal lainnya.
2: Ya, mudah-mudahan dengan ada pemeriksaan, ditambah juga nanti anggaran di 2027, sentra rendang dan rumah kemasan ini bisa maksimal. Jadi yang akan memasak dan sebagainya di sini beraktivitas merasa nyaman.
0: Ferry Ervian menyampaikan secara PNU kamu usulkan anggaran untuk meningkatkan sistem pembuangan udara serta menambah infrastruktur pendukung lainnya. Langkah-langkah dimukasui untuk memungkinkan UMKM dapat memanfaatkan pusat randang secara optimal. Selain peningkatan fasilitas, rencana ko alat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi pada 2027. Targetnya adalah setiap kuali dapat memasak hingga 20 kg dan didukung di 8 ruang produksi. Usaha Padang, pelaksana tugas Kepala Lingkungan Hidup Darmasraya Novandri Ismi mengatakan, kondisi udara dan indak sehat di Kabupaten Darmasraya ala batahan salamulabih kurang 2 pakan. Namun peningkatan polusi udara dan signifikan hanya diamati selama seminggu terakhir ko. Akibatnya untuk menjaga kesehatan warga yang terdampak, pemerintah kabupaten telah membagikan ribuan masker kepada pengguna jalan serta masyarakat umum. Novandri menekankan pentingnya memakai masker untuk mengurangi paparan asap jauh partikel-partikel udara, khususnya kepada masyarakat yang harus melakukan kegiatan di luar ruangan. Pemerintah daerah juga Allah meminta warga untuk membatasi kegiatan di luar ruangan kecuali para lubana.
3: Kebetulan Mas Raya, besar masyarakatnya kan mata pencariannya kan di kebun.

0: Dan saat tantangan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan, Novandri menambahkan pemerintah Kabupaten Darmasraya melalui Satpol PP dan pemadam kebakaran telah menyiapkan tenaga dan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi lintas sektor tetap melanjut, termasuk kolaborasi JTNI dan Polri untuk mencegah Jo mengelola kebakaran di lapangan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan Jo Lingkungan Hidup DPK KP2LH Kota Sawalunto telah meminta masyarakat untuk waspada saat tentang kondisi udara kabui Jo masuk dan diamati di beberapa daerah. Pemerintah kota saat kini ko sedang mengukur kualitas udara untuk menilai kondisi secara objektif dan menentukan dampak potensial pada kesehatan masyarakat. Kapalo DPKP 2LH Kota Sawalunto Maizir mengatakan alat pemantauan kualitas udara telah dipasang di suatu lokasi di dalam kota. Dan alat itu digunakan untuk mengumpulkan sampel udara dan selanjutnya dianalisa sesudah masuk pemantauan 24 jam. Beliau juga menasihati warga dan harus melakukan kegiatan di luar ruangan untuk memakai masker dan mampu menyaring partikel-partikel udara. Perhatian khusus harus diagih kepada kelompok-kelompok nan rawan serupa anak-anak, orang tua dan warga nan sensitif jo perubahan kualitas udara.
1: Untuk memastikan kondisi udara secara objektif, saat ini kami sedang melakukan pemantauan dan pemasangan alat pengukuran udara di Kota Sunto, yang mana di sini kami letakkan di DPKP 2LH. Alat ini digunakan untuk mengambil sampel udara yang selanjutnya akan dianalisis sehingga kita dapat memperoleh data mengenai kondisi udara Kota Sunto saat ini setelah pemasangan 24 jam. Setelah hasil pengukuran udara diperoleh, informasi mengenai kondisi kualitas udara akan kami sampaikan pada masyarakat secara resmi melalui pemerintah Kota Sunto.
0: Maizir meminta masyarakat untuk asal capeknya mencari perawatan medis kalau mengalami gejala serupa batuk, sesak anggo atau masalah pernapasan lainnya. Mambiak langkah tersebut sangat penting untuk mencegah masalah kesehatan dan labia pare dan diakibatkan paparan udara dan indah sehat. Lusana pandangan sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisa kita basuh balik jauh kabar dan lain pulau pada wakatu nam samo. Ambo dan mambok kan kabar amna ulfa kan sali. Mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
2: Kato surang dibulati. Nan mana kato sahiu. Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kaba salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Yep.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh.

0: UMKM. Dalam satu akronim ini, Anda akan menemukan 3 aset perusahaan yang berbeda. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan istilah yang digunakan untuk bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Sayangnya, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa julukan UMKM adalah satu kesatuan yang memiliki pemahaman sama untuk semua jenis usaha rintisan masyarakat. Padahal ketiga julukan tersebut jelas berbeda. Adapun dalam hal penggolongan, pembedaan jenis UMKM sendiri biasanya dilakukan dengan melihat pada batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sebagai contoh, dengan melihat salah satu aspek yaitu dari segi kekayaan atau aset, untuk membedakan suatu usaha dikatakan masuk kelompok mikro, kecil, atau menengah, caranya cukup mudah. Usaha yang memiliki aset maksimal senilai 50 juta rupiah masuk kategori usaha mikro. Kemudian usaha yang memiliki aset mulai 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah masuk ke dalam kategori usaha kecil. Terakhir, usaha yang memiliki aset mulai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah baru dapat dikatakan sebagai kategori menengah.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ro4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Istana Padangan, Sumatera Barat menjadi daerah dengan potensi energi terbarukan dan mampu menyokong ketahanan energi nasional. Hal tersebut terungkap dalam sosialisasi kebijakan energi nasional geotema rekognisi kearifan lokal dalam penyusunan geoimplementasi kebijakan energi nasional dan digelar di Gedung Serbaguna Fakultas Hukum Universitas Andalas. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan, Indonesia telah bergerak untuk meningkatkan pemanfaatan penggunaan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan nasional. Sebab negaraku mempunyai potensi energi terbarukan dan besar mulai dari tenaga surya, tenaga air, panen bumi hingga angin. Transisi energi pun telah diimplementasikan secara langsung diantaranya pembangunan PLTS 100 GW. Bauran energi biodiesel atau B50 dan Sumatera Barat juga memiliki potensi energi terbarukan untuk menyokong optimalisasi energi nasional. Informasi selanjutnya, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman membutuhkan sinergi seluruh pihak supaya dilakukan secara terpadu. Penguatan kolaborasi lintas sektor tersambui menjadi salah satu hasil fokus group discussion pencegahan jo penanggulangan kekerasan. Upaya pencegahan jo penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman tarui dipakue melalui sinergi lintas sektor. Penguatan tersambui dibahas dalam fokus group discussion dan digelar di IKK Kabupaten Padang Pariaman Kapatang. Kapolres Padang Pariaman AKBP Riana Purwasari kepada RRI mengatakan perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Sinergi lintas sektor diperlukan supaya upaya pencegahan penanganan hingga pemulihan korban dapat dilakukan secara terpadu. Beliau menyebutkan FGD Tasabui Jo menjadi ruang untuk dinas dan instansi terkait serta stakeholder untuk bertukar informasi mengenai kondisi dan kendala yang diadoi dalam perlindungan perempuan jo anak.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile Lanya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Sile Lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile Lanya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain Sile Lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

batu sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusana Pandangan. Mari kita ke informasi dari rri.co.id. Indonesia dinilai menjadi salah satu pasar potensial untuk pengembangan jauh penerapan teknologi robot humanoid. Peluang tersebut menjadi perhatian Aimoga Robotik seiring ekspansi teknologi robotika ke berbagai negara. Salah satu produk yang dikembangkan Aimoga adalah Mornine, robot humanoid dan telah diterapkan dalam berbagai skenario penggunaannya tuh. Termasuk di jaringan dealer otomotif di Indonesia. Dan Aimoga mencari penggunaan robot humanoid di Indonesia indah hanya tabate pada industri otomotif. Teknologi tasawid dinilai mempunyai peluang untuk dikembangkan pada sektor retail. Sementara layanan kesehatan, layanan publik hingga berbagai kegiatan operasional yang membutuhkan interaksi langsung, yakni antara manusia jo teknologi. Diungkapkan Presiden of Aimoga Robotics Zhang Guibing, bahasanya pengalaman implementasi di berbagai negara menjadi bagian penting dalam membawa teknologi robotika ke penggunaannya nyata. Bagi Aimoga Robotics, sertifikasi menjadi awal perjalanan sebuah robot menuju penerapan di dunia nyata. Menurutnya, keselamatan, keandalan sistem operasional, dan juga perlindungan data menjadi aspek utama yang diperhatikan Aimoga. Dari sisi kesiapan teknologi, Mornine ala memperoleh 3 sertifikasi dan juga standar Uni Eropa mencakup aspek hardware dan juga software. Kategorinya yakni CEMD, Mercenary Safety Directive, kemudian EN 18031, Cyber Security and Data Protection, serta CERED, Radio Equipment Directive, dan Mornine ala mengantongi sertifikat FCC, Federal Communication Commission, dari Amerika Serikat. Sertifikasi tersebut diperoleh melalui proses penilaian TÜV Rheinland, yakni lembaga pengujian inspeksi serta sertifikasi independen dan diakui secara global.

0: Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
1: Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.

0: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini gak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Din, tolongin, payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya gak mungkin meleset, Roy. Itu awannya gak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.

0: Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi empat. Pertama, rangkiang sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang si tanggung lapa atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Sulawesi Tengah, Sumatera Barat mempunyai potensi energi panah bumi lebih dari 1.600 MW atau 1,6 GW dan tersebar di 22 titik, namun pemanfaatannya masih tabate. Hingga saat kini kok kapasitas panah bumi dan alat diproduksi baru mencapai sekitar 85 MW. Kepala Dinas Energi Geosumber Daya Mineral USDM Sumatera Barat Helmi Herianto mengatakan, seluruh potensi panah bumi tasabuy menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian energi. Menurutnya panah bumi mempunyai keunggulan karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya non stabil dalam sistem pembangkitan listrik. Helmi mencalekan energi panah bumi dapat berfungsi sebagai base load atau sumber listrik dan mampu memasok kebutuhan energi secara berkelanjutan. Karakteristik tasabuy membuat panah bumi mempunyai peran strategis dalam mendukung kestabilan sistem kelistrikan. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Upaya tasabuy dilakukan dari Maret 2026 dengan mengedarkan surat Gubernur Sumatera Barat kepada pemilik usaha perkebunan dan pemilik lahan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat Des Rizal mengatakan, surat edaran berisi himbauan dan langkah pencegahan supaya kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi. Surat tasabuy telah disampaikan kepada perusahaan perkebunan ataupun pemilik lahan di Sumatera Barat. Des Rizal menjalankan penanganan dampak asap karhutla ala mengacu pada surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengaruh asap pembakaran lahan terhadap Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. Kalau kualitas udara mencapai kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya, pemerintah akan mengambil langkah penanganan sesuai kondisi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan apabila kualitas udara ala masuk kategori tidak sehat, yakni menghentikan sementara kegiatan baraja mangaja secara tatap muka.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe,

hitam, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
2: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
3: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
2: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana, tempe enak, orang dapat,
1: orang kepenak, dimana-mana, tempe enak. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Setelah pandangan berikut kita ke informasi masih dari rri.co.id. Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional wajib memastikan penerbitan surat kontrol dokter sebelum meninggalkan poliklinik rumah sakit. Langkah tersebut bertujuan untuk mencegah potensi penolakan pasien akibat kuota pelayanan harian dokter spesialis ala Tapanuli. Edukasi mengenai kepatuhan administrasi medis tasabui berlangsung di Kelapa Gading pada Kamis 27 Agustus kepatang. Praktek penjadwalan manual tanpa sistem elektronik aco memicu kekecewaan pasien saat tiba jadwal pemeriksaan lanjutan. Kapalo bagian mutu layanan fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara Evi mengatakan pasien nan hanyo memacik catatan lisan beresiko kehilangan kuota pemeriksaan pada rumah sakit tujuan. Artinya itu adalah surat kontrol tidak sekedar dokumen administrasi tapi sarana untuk memastikan peserta memperoleh pelayanan lanjutan sesuai kebutuhan medis sehingga kesinambungan pelayanan tetap terjaga. Dan dijalankan, bahasanya masyarakat berhak meminta kepastian bukti pencatatan digital dari fasilitas kesehatan sebelum meninggalkan area poliklinik. Kemudian juga bahasanya pelayanan beban pelayanan dokter spesialis nan padat berpotensi menimbulkan kelalaian teknis petugas. Kondisi tasabui menuntui adanya komunikasi dua arah nan aktif antara petugas medis dan juga pasien.

Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

0: Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen, kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Saudara pendengar, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan Jol Lingkungan Kota Sawalunto mengimbau masyarakat mewaspadai kondisi udara bakabui dan barasuk yang terpantau di sejumlah wilayah. Pemerintah kota saat ini melakukan pengukuran kualitas udara untuk memastikan kondisi udara secara objektif dan mengetahui dampaknya untuk kesehatan masyarakat. Kapalo DPKP 2LH Kota Sawalunto Muazir mengatakan, bahwasanya alat pengukuran kualitas udara ala dipasang di salah satu lokasi di Kota Sawalunto. Alat tersebut digunakan untuk mengambil sampel udara dan selanjutnya dianalisis sesudah proses pemantauan selama 24 jam. Beliau juga mengimbau masyarakat dan harus beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker dan mampu membantu menyaring partikulat udara. Perhatian khusus juga perlu diagih kepada kelompok rentan serupa anak-anak, lanjut usia, sarato masyarakat dan sensitif terhadap perubahan kualitas udara. Informasi selanjutnya, 1 ton randang disiapkan pemerintah Kota Padang bersama himpunan pengusaha randang Hipermi untuk dikirim sebagai bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Randang tersebut direncanakan dikirim pada 31 Agustus 2026. Wali Kota Padang Fadli Amran menjalankan bantuan randang dimasak di gedung sentra randang dan adu di Kelurahan Lubuk Buhayo. Randang sekitar 1 ton

0: Bu, kopi segala ya, Bu.
1: Ah, iku kopinya, Yuang.
0: Ah, Ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserak dia, Bu.
1: Indak, Yuang. Iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia, Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
3: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
4: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
3: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari empat bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi merupakan lambang dari ninyak mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Baba, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Nah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku,

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai, tapi takut ngantri lama.
1: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
0: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
1: Itu loh, layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
0: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
1: Iya dong, aku udah sering kesana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
0: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
1: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
3: Gulai bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 miligram atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 miligram atau 12% dari anjuran harian, berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian, berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyuh, scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Usono Padang, pemerintah Kota Padang mengupayakan penguatan fasilitas produksi di sentra randang Nan Ado di Kecamatan Koto Tangan. Penguatan di Bukasui untuk mendukung pelaku UMKM mengembangkan produk kuliner, sekaligus mensukseskan program unggulan UMKM naik kelas. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Perindustrian di Snakrin Kota Padang, Ferry Ervian mengatakan, Wali Kota ala meninjau kondisi sentra randang Kapatang. Peninjauan dilakukan untuk mencari kelayakan sejumlah fasilitas, mulai dari ruang sterilisasi, ruang kemasan primer dan sekunder hingga dapur produksi. Dari hasil peninjauan di Bukasui, ditemukan kondisi dapur yang cukup angin karena sistem pembuangan udara atau exhaust alun memadai. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi supaya aktivitas produksi dapat berlangsung lebih nyaman dan lancar. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Darmasraya membagikan ribuan masker kepada pengguna jalan dan masyarakat. Pembagian tersebut menyusul kondisi udara nan tidak sehat akibat kabut asap dan diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Darmasraya Novandri Ismi mengatakan, kondisi udara di Kabupaten Darmasraya tidak sehat dan alah berlangsung sekitar 2 minggu. Namun peningkatan pencemaran udara baru tercatat cukup signifikan dalam satu pekan terakhir, sehingga untuk menjaga kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap, pemerintah kabupaten membagikan ribuan masker bagi pengguna jalan dan masyarakat. Novandri menyampaikan penggunaan masker penting untuk mengurangi paparan asap dan partikel udara, terutama untuk masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Ade, ayo makan, Nak. Kakak, lihat nih, Mama buatkan makanan kesukaan Kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, Nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
4: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang nggak ada ekornya.
5: Ih, bukan monyet, Dek. Tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
5: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Mengenal Minangkabau dalam perspektif historis dan budayanya secara umum dapat dilakukan melalui Tambo. Tambo adalah suatu hikayat yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau sampai tersusunnya ketentuan-ketentuan adat dan budaya Minangkabau yang berlaku sekarang. Kata Tambo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tambai, yang berarti kisah nenek moyang. Di tempat lain, ada yang menyebutnya dengan Tombo, dan ada juga yang menyebut Tarombo. Di Minangkabau disebut dengan Tambo Minangkabau, yang berisi kisah, aturan-aturan, dan kebiasaan-kebiasaan hidup nenek moyang orang Minangkabau yang menjadi acuan kehidupan orang Minangkabau di generasi berikutnya. Wujud asli Tambo itu adalah tuturan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun sampai kepada pemangku adat saat ini atau pengulu. Bentuknya adalah sastra lisan dengan tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang, dan ada susunan yang tetap sehingga Tambo itu menjadi ingatan bagi masyarakat Minangkabau. Kemudian para peneliti dan para ilmuwan menuliskannya dalam bentuk buku yang dikatakan sebagai buku Tambo. Tapi sebenarnya tidaklah tepat dikatakan buku Tambo, karena yang dibukukan itu adalah transkripsi atau salinan dari tuturan atau sastra lisan dari para pemangku adat atau pengulu yang diwarisi secara turun-temurun. Sebagaimana diungkap oleh salah seorang budayawan Minangkabau, yang juga dosen mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau di UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Saiful Yazan Tuangku Mengkudun.
1: Tambo, asal kata atau nama Tambo itu dari bahasa Sanskerta Tambai, atau di tempat lain disebut Tombo atau Tarombo, kisah atau riwayat tentang nenek moyang. Nah, kalau di Minangkabau namanya Tambo Minangkabau. Jadi kisah tentang nenek moyang orang Minangkabau. Wujudnya asli Tambo itu adalah tuturan lisan, ucapan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dalam kegiatan-kegiatan upacara adat. Jadi bentuknya adalah sastra lisan, tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang, dan ada susunan yang tetap sehingga Tambo itu jadi ingatan bagi masyarakat. Jadi Tambo adalah jenis sastra lisan yang isinya tentang kisah atau riwayat nenek moyang, dilengkapi dengan bagaimana mereka cara hidup, apa filsafat hidup mereka. Jadi seluruh kehidupan nenek moyang itu diceritakan dalam Tambo, kemudian itu menjadi pedoman bagi masyarakat menyusun adat mereka. Begitu.
0: Setidaknya ada tiga macam bentuk Tambo Minangkabau, yaitu Tambo Nantasera atau yang terserak, Tambo Nantasure atau yang tersurat, dan Tambo Nantasire atau yang tersirat. Tambo Nantasera adalah Tambo dalam bentuk lisan dan fisik yang masih tetap menyebar di tengah masyarakat Minangkabau. Tambo Minangkabau lisan dan dalam bentuk fisik inilah yang menyebar dan diwariskan oleh nenek moyang sejak kedahulu kala. Diwariskan sebagai sastra lisan yang terus-menerus dipakai sampai saat sekarang. Inilah Tambo yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi sumber bagi Tambo jenis kedua dan ketiga. Tambo Minangkabau yang pertama menjadi ungkapan-ungkapan penting dalam pasambahan, panitahan, pidato adat, basurah adat, kato bacawe, gayong basambui, dan semua ucapan resmi dalam upacara adat Minangkabau, seperti yang dijelaskan kembali oleh Tuangku Mengkudun.
1: Tambo Nantasera di Galanggang ada dalam bentuk tuturan, ada dalam bentuk benda fisik, tuturan. Itu disampaikan di Galanggang adat, di Galanggang silek, ketika seorang pemangku adat menyampaikan Tambo Minangkabau sebagai payung dari sebuah acara atau sebuah upacara. Ada tuturan juga, tapi di Galanggang Nanlangang, ketika di Galanggang Baselo istilahnya, Galanggang Bayu Batido, baik antara penghulu dengan kemenakannya untuk menyampaikan tamboasa, atau antara guru adat dengan muridnya, menuturkan tambo. Ada dalam bentuk fisik, tidak dalam bentuk kata-kata. Sebuah upacara adat akan duduk bersusun para penghulu dengan urutan-urutan, dengan gelar-gelar sesuai tempat duduknya. Itu adalah Tambo Nentasera di Galanggang. Di depan mata orang banyak, itu Nentasera di Galanggang dalam bentuk penampilan fisik para penghulu. Yang paling sederhana saja, dalam sebuah jamuan di rumah atau di rumah gadang, ada barisan sumando menghadap ke halaman, ada barisan mamak rumah yang menghadap ke bilik. Dengan makna, dengan aturan, dengan tata urutan dari kapalo jamba sampai kepada si pangka. Itu tambo fisik nan taserak di Galanggang. Ada yang taserak di Nalangang, fisik bukan manusia, tapi benda alam. Kalau kita membaca Barih Balabeh Minangkabau, kita sering dengar dari si kilang ayah bangi sampai taratak ayah hitam, sampai ke Tanjuang Simalidu, sejajaran Gunung Merapi, seedaran Gunung Singgalang, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, itu semua adalah tuturan tambo yang berbentuk fisik di alam.
0: Tambo jenis kedua, Tambo Nantasure atau tambo yang tertulis, adalah jenis tambo generasi baru hasil karya para penulis berdasarkan pengetahuan mereka mengenai tambo jenis pertama. Tambo tertulis paling tua diperkirakan muncul pada periode 1800-an. Minangkabau sesungguhnya tidak punya tradisi tulis-menulis, setidaknya sampai akhir abad ke-19. Dari data-data naskah yang terkumpul, Tambo Minangkabau mulai ditulis pada awal abad ke-19. Naskah tertua yang mencantumkan tahun penulisannya adalah naskah yang tersimpan dalam perpustakaan Universitas Leiden atau Juin Bol tahun 1899. Umumnya, naskah ditulis menggunakan bahasa Minang dengan aksara Arab Melayu atau aksara Jawi. Namun juga terdapat beberapa naskah yang ditulis dengan aksara Latin dan beberapa naskah menggunakan kedua aksara tersebut. Jumlah naskah yang terdata di berbagai perpustakaan di katalog adalah 92 buah. Semua naskah tersebar pada 6 perpustakaan di 4 kota, Leiden, London, Manchester, dan Jakarta. Seperti yang dioparkan kembali oleh Tuanku Mangkudun.
1: Tambo Nantasure atau tambo yang ditulis adalah tuturan tambo yang dituliskan dalam aksara Arab Melayu atau aksara Jawi dan aksara Latin. 300 tahun terakhir cukup banyak yang dituliskan dalam bahasa Melayu tinggi atau dalam bahasa Minang lama.
0: Sedangkan tambo nantasire atau tambo yang tersirat, menurut Tuanku Mangkudun, adalah tuturan tambo yang berisi kiasan atau majas atau bahasa-bahasa yang rahasia, bahasa yang mengandung makna di balik bahasa yang terang benderang. Sebagian besar isi tambo adalah dalam bentuk kiasan. Itulah yang dikatakan tambo nantasire. Ada yang tersirat di balik tuturan itu. Biasanya, tuturan tambo nantasire ini dipergunakan dalam kato pusako atau kata pusaka, pidato adat dan petatah petitih dalam pasambahan atau kata persembahan. Dengan tambo nantasire ini, maka dapat dijaga originalitas dari makna hakiki dari tambo itu sendiri. Karena dengan kata tersirat akan sulit mencari padanan kata yang tepat, sehingga tidak dapat dirubah begitu saja oleh generasi berikutnya. Sehingga apa yang dimaksud oleh nenek moyang dalam tambo itu dapat terwariskan sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya dari isi sesungguhnya tambo tersebut.
1: Tambo nantasire maksudnya adalah tuturan tambo yang berisi kiasan atau majas atau bahasa-bahasa yang rahasia, bahasa yang mengandung makna di balik bahasa yang terang benderang. Sebagian besar isi tambo adalah bentuk kiasan. Itulah yang dikatakan tambo nantasire. Ada yang tersirat di balik tuturan itu.
0: Dalam konteks aslinya dituturkan 3 tingkatan tambo, yaitu tambo nagari, tambo luha, dan tambo Minangkabau. Seorang janang Pasambahan akan menyapa terlebih dahulu penghulu utama dalam nagari sekaligus menjabarkan tambo nagari. Setelah itu dituturkan kelengkapan sampai ulayat dan kekayaan adat nagari. Bagian berikutnya secara berkesambungan dituturkan tambo luha, di mana nagari tersebut berada. Tambo luha agam berbeda dengan tambo luha nantuo tanah datar, berbeda juga dengan tambo luha limopuluh. Penuturan tambo ini juga bervariasi pada setiap nagari dalam satu luha. Tuturan tambo luha cenderung menonjolkan hubungan nagari bersangkutan dengan luha. Setelah tambo luha, baru dipaparkan tambo Minangkabau. Mulai dari barih balabeh, tambo alam Minangkabau, sampai kepada tuturan tentang bagian tambo yang relevan dengan upacara yang sedang berlangsung. Tambo Minangkabau kadang mendahului tambo nagari, tapi lebih sering dituturkan setelah tambo luha. Seorang profesor dari Universitas Kyoto, Jepang, Tsuyoshi Kato, begitu terpesona dengan kekayaan adat Minangkabau sehingga berkali-kali mengunjungi Sumatera Barat untuk melakukan penelitian. Kesimpulannya tentang tambo Minangkabau berbunyi, tambo tidak didasarkan pada titik waktu sejarah tertentu, tetapi merupakan rencana induk dari masyarakat Minangkabau. Rencana induk itu nyatanya tidak merupakan dunia mimpi. Di mana ruh tambo itu? Seperti dinyatakan oleh Kato dalam bukunya tersebut, bahwa tambo itu rencana induk dari masyarakat Minangkabau dan rencana induk itu nyatanya tidak merupakan dunia mimpi. Tambo dapat dianalogikan sebagai konstitusi atau undang-undang dasar sebuah masyarakat yang bernama Minangkabau. Maka sesungguhnya, ruh tambo ada di dalam seluruh tuturan tambo Minangkabau yang memuat semua tata kehidupan bermasyarakat yang dicita-citakan. Ada ratusan atau mungkin ribuan naskah akademik maupun penelitian tentang tambo Minangkabau pada berbagai lembaga penelitian dan pendidikan tinggi. Ada ratusan pedoman hidup ideal yang dituturkan dalam tambo Minangkabau, dan sebagian besarnya telah dipakai sebagai pedoman kehidupan seorang manusia Minangkabau selama ratusan tahun. Pedoman-pedoman hidup itulah ruh tambo sesungguhnya. Ruh tambo itu akan ditemui ketika seseorang berenang ke dalam tambo dengan sepenuh hati. Tentu saja ruh itu akan ditemui pada tambo yang asli, di mata air sesungguhnya, dalam bentuk tuturan adat Minangkabau.

0: setiap hari kita dengar.
1: Hah? Itu suara apa, Kek?
0: Oh, kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
1: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
0: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
1: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
0: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
1: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
0: Dengan senang hati, kakek akan mengajarkan. Biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga.

0: Salah satu sikap dasar bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu adalah rasa kebersamaan, hidup saling tolong-menolong dalam segala aspek kehidupan. Sikap ini tumbuh, berkembang, dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan setiap suku bangsa di Indonesia, sesuai dengan karakter masing-masing etnisnya. Pada suku Minangkabau yang berpusat di Sumatera Barat, salah satu perwujudan dari pola hidup yang dilandasi rasa kebersamaan itu adalah tradisi Badonce. Badonce adalah penggalangan dana secara patungan dari satu komunitas masyarakat tertentu dengan sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik masyarakat yang tinggal di kampung halaman maupun yang berada di perantauan untuk membantu warga yang sedang melaksanakan acara perhelatan. Dalam tradisi ini, masyarakat tidak didatangi oleh pengumpul untuk mengambil uang sumbangannya, melainkan mereka yang datang sendiri dan berkumpul di tempat acara perhelatan setelah acara itu selesai. Kemudian saling berlomba memberikan dana secara spontan dan sukarela untuk membantu biaya perhelatan tersebut yang dikumpulkan oleh seorang janang atau pengumpul di acara Badonce. Bagi yang tidak bisa hadir atau yang tinggal di rantau, akan menitipkan sumbangannya pada orang yang datang ke tempat Badonce tersebut. Karena dalam pengumpulan dana itu, setiap orang biasanya melemparkan uangnya ke janang yang duduk di tengah. Mungkin itulah yang menyebabkan acara penggalangan dana itu dinamai Badonce, yang berasal dari kata lonce. Dalam bahasa Indonesia, loncat atau lempar. Atau bisa juga diambil dari sifat spontan orang yang menyumbang itu, bagaikan sifat konce atau kata yang melompat dengan tiba-tiba. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Hasanuddin MSI, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
1: Jadi kita cari kamus bahasa Minangkabau, terutama yang ditemukan di Dictionary Minangkabau Indonesia Perancis yang ditulis oleh Gerald Mosey tahun 1995. Ada kata donce yang sepadan dengan kata lonce dan konce. Jadi donce atau lonce itu artinya lompat. Lonce dan konce adalah kata. Jadi maknanya identik, lonce dengan apa yang seperti dilakukan oleh kata. Lalu kata itu seringkali digabung, diberi awalan ga. Misalnya ba ditambah ba, jadi bagadonce. Artinya lompat-lompat atau berlompat-lompatan. Jadi karena di dalam acara perkawinan, lalu di situ ada sosok orang yang bertindak sebagai janang untuk menyampaikan siapa saja yang menyumbang, lalu para penyumbang meloncekkan atau melompatkan atau melomparkan sumbangannya ke arah janang, maka acara itu disebut dengan Badonce. Kemudian suasananya juga karena ramai dan saling berlomba, itu juga disebut dengan Bagadonce.
0: Daerah yang terkenal sangat intens melestarikan tradisi Badonce ini, yakni masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Badonce yang ada di Pariaman terdiri dari dua jenis, yaitu Badonce untuk membantu biaya perhelatan perkawinan salah seorang warga, dan Badonce untuk pembangunan masjid atau musala, dan bantuan untuk para pelaksana kegiatan keagamaan di rumah ibadah tersebut yang diadakan ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dana dikumpulkan secara terbuka oleh panitia yang berisikan unsur nenek mama, alim ulama, dan cerdik pandai di tengah masyarakat. Jumlah dana yang terkumpul langsung diumumkan kepada masyarakat yang hadir di acara Badonce tersebut dan kemudian diserahkan saat itu juga pada yang melaksanakan perhelatan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, Kaidir.
2: Di Pariaman ada apa? Pesta acara Badonce. Pesta di Pariaman itu ada dua bagian. Yang pertama pesta perkawinan. Yang kedua ada acara maulid. Kalau acara perkawinan, acara Badonce di malam hari. Setelah tiangnya pesta, malam hari kita Badonce. Badonce itu adalah yang nyumbang itu umum. Pada umumnya adalah undangan, termasuk orang rantau, masyarakat kampung. Jadi dalam acara Donce itu ada penitia. Kalau penitia pesta itu adalah tokoh masyarakat atau penitia pesta namanya. Jadi yang minta sumbangan Donce tadi itu adalah penitia pesta. Jadi yang nyumbang adalah seluruh masyarakat undangan. Nanti setelah Donce, di malam harinya hasil Donce tadi itu diserahkan kepada tuan rumah. Jadi kegunaannya hasil Donce tadi itu adalah untuk biaya pesta selama pesta diadakan. Kalau acara maulid, itu adalah penitia maulid. Penitianya adalah tokoh masyarakat atau pengurus musala atau masjid. Itu berdonceknya siang hari. Siang hari sampai sore jam 3. Jam 3 sore selesai. Jadi hasil doncek tadi itu diserahkan kepada pengurus masjid atau musala. Kegunaannya adalah untuk biaya selama acara maulid. Yang pertama untuk untuk sedekah orang siak, kalau di Pariaman namanya orang siak. Jadi sisa sedekah tadi itu adalah diambil untuk pembangunan musala atau masjid.
0: Tradisi Badonce ini merupakan salah satu kearifan lokal Minangkabau yang merupakan pengejawantahan konsep ajaran nenek moyang orang Minangkabau yang terkenal dengan petuahnya. Barek samodi pikua, cikok ringan samodi jinjiang. Dan dalam bahasa Indonesia berarti berat sama dipikul, jika ringan sama dijinjing. Petuah ini bermakna bahwa seperti apapun berat atau ringannya suatu pekerjaan, akan dicarikan jalan keluarnya bersama-sama. Dalam Badonce ini, setidaknya terdapat 5 kearifan lokal, yakni solidaritas sosial, kesetaraan dan prestis kaum, kompetisi untuk kemajuan, prestasi dan prestis individual, julo-julo atau arisan. Hal ini diungkapkan kembali oleh Dr. Hasanuddin MSI.
1: Yang pertama adalah solidaritas sosial atau kegotong royongan. Sesuai dengan prinsip, barek samo dipikul, ringan samo dijinjing. Kok ado samo dimakan, kok indak samo dicari. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab untuk mempertahankan kesetaraan, prestise atau marwah kolektif kaum. Sesuai dengan petuah mereka, tagak bersuku memaga suku, tagak berkampung memaga kampung, tagak berbanso memaga banso. Kemudian yang ketiga adalah kompetisi untuk kemajuan bersama. Sesuai dengan ajaran agama juga, fastabiqul khairat. Jadi untuk kebaikan, berlumba-lumba lah. Supaya satu sama lain saling berkompetisi untuk memperoleh, mencapai kebaikan itu. Kemudian yang keempat bisa adalah representasi prestasi dan prestise individual atau kelompok kecil. Karena apa? Nah, seseorang dituntut untuk berprestasi secara individual dan atau kelompok kecil dengan merantau dan sebagainya. Maka melalui Badonce itulah akan kelihatan seseorang berhasil dirantau atau tidak. Dan yang kelima adalah julo-julo atau arisan. Sesuai dengan prinsip memberi, menerima, tajua, tabali, dan lain-lain. Nah, itu sesuai dengan hukum sosial, makin sering atau banyak memberi, makin sering atau banyak menerima. Hukum kekekalan energi juga berlaku sesungguhnya. Makin kuat menekan, makin kuat pula respon balik. Makin sering memberi, makin sering menerima. Lalu hukum agama juga mengatakan, banyak bersedekah, banyak rezeki. Kira-kira itu nilai kearifan lokal yang ada di dalam Badonce, dan kalau diurai lagi mungkin makin masih banyak yang lain.
0: Semangat kebersamaan tradisi Badonce ini tidak saja dapat meringankan dan membantu sesama, tapi lebih dari itu, mampu mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera. Tradisi Badonce juga bisa diterapkan untuk mengumpulkan dana untuk mendukung program pemerintah daerah setempat. Mencermati begitu besarnya nilai-nilai sosial, budaya, dan dampak positifnya dalam kehidupan bermasyarakat, kiranya tradisi Badonce ini sudah seharusnya dipertahankan dan dikembangkan pendaya gunaannya ke depan. Tentunya diharapkan semua lapisan masyarakat berperan aktif dalam upaya pelestariannya, termasuk pemerintah daerah.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan pukul sabalih lebih 59 mini waktu Indonesia Barat sampai di Siko kebersamaan kita untuk hari kini ko. Hari Jumat 28 Agustus 2026 dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Dari pukul 2 balik hingga 8 balik, Nusana Pandangan dikawani Mice Haryani. Oke, selamat siang Sandonyo, tetap bersama program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Din Sana Padanga, Wali Kota Padang Fadli Amran menginstruksikan seluruh camat mempakue pengawasan serta pembinaan di wilayah masing-masing. Langkah itu dilakukan untuk menekan keberadaan bangunan ilegal, spanduk liar, pungutan liar atau pungli, pembuangan limbah sembarangan, hingga memperbaiki bantuan semrawutan kota. Fadli Amran mengatakan penataan Kota Padang harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyangkut kebersihan lingkungan, tetapi juga pengelolaan limbah, penertiban spanduk, serta bangunan liar, penataan trotoar, drainase, jalur hijau hingga kawasan wisata. Untuk itu, pihaknya meminta camat lebih aktif untuk melakukan pengawasan di lapangan, serta tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat. Ditekankan bahasanya setiap temuan terkait pembangunan ilegal harus secepatnya ditindaklanjuti sesuai jo mekanisme administrasi dan berlaku. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan Sana Padangan. Tiga bocah pembobol 5 toko handphone di Plaza Andalas Kota Padang, Sumatera Barat dititip di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS Aya Dingin Padang. Mereka kubah inisial AD 3 balai tahun, MA sebalai tahun, JHB ampe balai tahun. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya mengatakan, ketiga anak kau dititipkan di LPKS Aya Dingin Padang selama proses persidangan, hingga adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, kata Eri, Dinas Sosial Padang bersama juga kepolisian masih mendalami latar belakang aksi yang dilakukan ketiga bocah kau. Pihaknya ingin memastikan apakah aksi pembobolan 5 toko handphone itu batu-batu dilakukan atas kemauan anak atau ada pihak lain nan memanfaatkannya. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom PT RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang dan salam pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari kok cuaca cukup bersahabat. Untuk yang cowok-cowok, nah laki-laki, barangkali ala siap-siap untuk menuju ke masaji-masaji ke untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat hari ko edisi 28 Agustus 2026. Untuk siang hari ko bersama Ambu Mice Haryani dan sana pandangan hingga beko pukul 8 balai waktu Indonesia Barat. Dan bentuk biasanya kalau lah di hari Jumat beko kita bergabung jo tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti silang khotbah Jumat jo pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ko langsung dari Masjid Angkasa RRI Padang.

0: pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Newsroom, PTRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Yola dan Sana Pandangan, selanjutnya kita bagabuang jo tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti silang Jumat jo pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk hari ke langsung dari Masjid Angkasa RRI Padang. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pengantar dari rekan Fatan yang kini ko Allah Barado di rumah saji. Silakan Fatan.
1: Ya, para mendengar, para muslimin untuk menunaikan ibadah salat zuhur pada siang hari ini di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Sawahan Kecamatan Pandang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Di mana pada siang hari ini untuk yang akan bertausiah ada Ustaz Ihsan MPD dan juga muazinnya akan ada Armen Arif. Untuk itu para pendengar, kami mengajak bagi Anda semuanya yang mungkin melewati Sudirman dan juga yang berada di kawasan Sudirman untuk kami persilahkan menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Angkasa LPP RRI Padang pada siang hari ini di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Sawahan Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat di hari Jumat tanggal 28 Agustus yang sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan seruan azan karena memang Jumat akan dimulai di pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Kebetulan di belakang suara belakang saya ini sedang ada pengumuman. Dan kita langsung saja para pendengar RRI Padang untuk mendengarkan pada siang hari ini.

implementasikannya dalam kehidupan tidaklah semudah memiliki telapak tangan.
Apa makna secara umum yang mudah kita pahami? Mahwal taqwa, takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Begitu banyaknya hal yang harus kita tempuh. Tapi dalam waktu yang cukup pendek ini, khatib berpedoman kepada dalil surat Al-Imran 133 dan 134. Siapa yang Allah akan

0: dan saya, segeralah kamu. Di ujungnya itu ada min pakai tasdik, lalu baris depan, lalu ada waw mati, dan setelah waw mati itu ada alif yang tidak berbaris. Makna dalam kaidah bahasa Arab adalah wasari'u, dan bersegeralah kamu, ditujukan untuk orang umum tapi dipraktekkan untuk masing-masing pribadi. Apa yang segera kamu itu? Ia kepada maukurah ampunan min dari Rabbi Tuhan kum kamu. Kita ambil secara umum bahwa artinya adalah maka segeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu. Di mana lain adalah dalam tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Hamka Haji Abdul Malik Karim Abdullah, makna syariah itu adalah kembali kita membersihkan diri kita dari noda-noda dan dosa yang kita lakukan mulai dari baligh sampai hari ini, dan kita tidak ada yang merasa bersih. Jangan pernah sekali-kali kita menganggap diri kita yang paling suci, diri kita yang paling bersih, kelompok saya yang paling benar, kelompok saya yang paling betul, dan kelompok orang lain itu adalah mereka tidak betul. Apalagi menjustis kelompok itu adalah haram karena tidak pernah dilakukan seperti peringatan oleh Nabi. Sebagian mengatakan, kelompok Wahabi mengatakan itu adalah bid'ah. Mahwa bid'ah, bid'ah adalah artinya mengada-ada. Bukankah memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW adalah membangkitkan gairah kita bagaimana beliau berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah? Bukankah para pendahulu kita, para pejuang kita, nenek moyang kita, mereka di saat akan melawan Belanda hanya membawa runcing, kalimat yang keluar pertama adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, hidup atau mati. Maka kita, mari kita koreksi dari mulai balik sampai hari ini, mana yang banyak kita lakukan berbuat dosa atau berbuat pahala, termasuk khatib sendiri. Kalau mau jujur, kita introspeksi diri, muhasabah diri kita, mungkin banyak kita berbuat dosa, baik dosa sengaja ataupun dosa tidak disengaja. Kalau umum menjelang kemiskin ini mau menyeberang jalan, atau tadi mau membawa anak ke sekolah, atau mengantarkan istri ke sekolah, ke tempat berdinas, ataupun mengantarkan anak kita ke sekolah lain, di tengah jalan lihat orang yang bukan mahrim kita, terbuka auratnya, lalu terlihat bagi kita dosa tidak disengaja. Apa yang pertama harus lakukan? Astaghfirullahalazim. Allah beri kita kesempatan. Allah tahu kita ini tidak manusia yang sempurna. Nabi Adam saja, orang yang Allah muliakan, yang pertama Nabi, yang pertama manusia lahir. Di antara sekian banyak ribuan jutaan manusia, apa kata Allah? Adam, jangankan engkau memakan buah kau ini, mendekati saja lah, jangan. Sampai beliau minta teman hidupnya, maka lahirlah, maka diciptakan Allah, yaitu Siti Hawa. Tetap bahasa perintahnya, larangannya sama, tapi godaan syaitan juga akan punya cara lain. Kalau engkau enggak coba, mana tahu kalau itu arah biasanya itu dilarang Allah. Tergodalah Adam dan Hawa, akhirnya keluar daripada surga. Apalagi kita manusia, siapapun kita pasti akan tergoda. Yang namanya jabatan, yang namanya pangkat, yang namanya money alias uang, yang namanya harta benda, pasti akan tergoda. Tapi di sini yang paling penting utama adalah keistiqomahan kita. Takut kepada manusia atau takut kepada yang menciptakan manusia, yakni Allah SWT. Harta hilang bisa dicari kaum muslimin, tapi kalau kesempatan kita sudah hilang untuk bertobat kepada Allah minta ampun, tidak akan datang dua kali. Maka hari ini kita yang sudah berusia bertambah, alhamdulillah wa syukurillah, anak sukses, kita pun masih sehat, bersyukur kita kepada Allah. Banyak saudara-saudara kita di hari kemerdekaan hari ini, mereka meneriakkan kelemat di saat upacara bendera, melihat di televisi, melihat nyanyian-nyanyian daripada Rasulullah, menangis mereka. Kenapa? Mereka merasa belum merdeka. Hinaan cacian dari tetangga karena mereka miskin. Hinaan dan cacian dari mereka karena mereka tidak bisa membantu masyarakat. Begitu banyak datang mereka, dilihat anak mereka dibuli. Belum lagi suami mereka dicaci maki karena miskin. Belum lagi keluarga mereka yang tidak berdekan dianggap orang yang tidak bermartabat. Macam-macam gaya orang hari ini untuk menjatuhkan harkat dan martabat. Pandangan manusia berbeda, tapi asalkan Allah sayang, itulah yang utama dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sering-seringlah kita istighfar. Karena kita tidak ada yang sempurna kaum muslimin, kita tidak ada yang tidak akan pernah berdosa. Karena siapapun kita pasti pernah berbuat kekhilafan dan dosa. Yang kedua, siapakah orang-orang yang Allah berikan kita takwa? Dalam surah Al-Imran 134 Allah menguraikan. Yang kedua adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mau berinfak, bersedekah, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan kata-kata lapang dan sempit itu adalah orang-orang yang diberi Allah kelebihan rezeki, baik dia dalam keadaan kaya atau miskin, dia tidak pedulikan, yang penting dia tetap berinfak dari hatinya. Sementara dalam tafsir Misbah karangan Profesor Dr. Kurosyah mengatakan kata-kata lapang dan sempit itulah orang-orang yang mampu dan orang-orang yang tidak mampu. Maka dalam tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Hamka diungkapkan, diambil kesimpulan semuanya, Allah akan naikkan derajat kita menjadi seorang takwa apabila kita mau berinfak. Apakah dia kaya ataukah dia miskin? Yang utama bukan banyaknya yang infaknya, tapi keikhlasannya. Innamal a'malu binniat. Semuanya itu tergantung kurangnya. Kalaupun dia niat berinfak 1 juta, tapi lupa uruskan catatannya, lupa menyampaikannya, lalu dia bertanya, pulanglah nilai pahalanya. Tapi ada saudara kita yang hanya 1000, tapi rutin, istiqomah, masuk ke kota yang orang lain tidak tahu. Hanya Allah dan malaikat yang tahu dan mencatatnya. Mungkin kalian tinggi derajatnya di hadapan Allah dibandingkan orang yang suka dipuji, yang suka dia diberikan pujian-pujian untuk dia dianggap sebagai orang yang dermawan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka dari itu karena kita tidak ada yang sama rata penghasilannya, tidak sama juga kekayaannya, tidak sama harta kita, maka dari itu berinfaklah yang sesuai kemampuan kita. Karena rajin pun kita salat, rajin pun kita naik haji, rajin pun kita umroh, tapi mungkin ada olong-olong dari salat kita. Salah satunya aja nanti akan membutuhkan kita adalah infak kita, infak yang kita lakukan waktu hidup di muka bumi ini. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, yang Allah memberikan kita takwa bagi manusia adalah siapa itu? Wal qasiminal ghaiz. Juga dalam surah Al-Imran 134. Orang yang bisa menahan hawa nafsu, orang yang bisa menahan syahwat. Nauzubillah summa nauzubillah. Berapa hari ini kita provinsi Sumatera Barat sangat dihebohkan dengan salah satu viralnya video ASN oknum yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Memalukan benar, memujukkan benar, persapah adat bahasa Nusara, sarak bahasa Nusantara, hilang, minang hilang, tinggal kabau. Kabau itu punya nafsu, binatang itu punya nafsu. Maka orang-orang minang yang hanya memperlukan hawa nafsu, hilang minang sama derajatnya dengan hewan. Siapapun dia, apapun profesinya, apapun jabatannya, berapapun suap sebuah kesalahan. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Lihatlah kiri kanan kita, tidak ada orang. Di depan belakang kita tidak ada orang. Tapi ada orang yang memperhatikan kita 24 jam, yakni Allah dan malaikatnya. Yang mencatat amal baik kita, ada yang mencatatnya. Nanti di akhirat, diperlihatkan video kita semasa hidup di dunia ini. Apakah kita waktu dunia terlalu cinta dunia, memperkerutkan hawa nafsu saja, sehingga bini orang, bini awak, laki orang, laki awak. Kalau itu yang terjadi, bagaimana di saat kita berbuat asusila, bahkan berbuat zina, Allah cabut nyawa kita. Apakah bisa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mati kita dalam keadaan yaitu berdosa, dan itulah sangat sehina-hinanya hidup kita. Maka dari itu, hadirin yang jemaah rahimakumullah, mari kita ambil pelajaran ikhtibar dari peristiwa-peristiwa yang menurut kita tidak sesuai dengan syariat agama kita, apalagi menurut adat kita. Dan kita jangan sampai terulang seperti itu. Berhati-hatilah, makin tinggi kedudukan, makin tinggi jabatan, makin kuat pula godaan untuk diri kita. Tidak hanya dari orang luar, tapi juga dari orang-orang yang dekat dari kita. Apalagi yang berbeda jenis kelamin dengan kita. Hadirin, bukankah hari ini kita sangat-sangat memalukan? Satu segi kita bangga, kemajuan di sana sini sudah nampak di Sumatera Barat. Tapi kemunduran di segi karakteristik dan juga etika sangat-sangat meningkat hari ini. Gimana? Kalau dulunya tahun 2000, tahun 2014, khatib bersama teman-teman di kuliah S3 itu mencatat itu baru sekitar 17 ribuan kelompok LGBT di Sumatera Barat, dan hari ini sudah hampir mencapai 30 ribu di Sumatera Barat. Yang pusat terbesarnya adalah di Kota Padang, yang didominasi kelompok LGBT adalah kelompok gay, kelompok omong. Sasaran mereka adalah generasi muda dari 15 sampai usia 30 tahun. Dan bisa kita lihat ada beberapa catatan dinas kesehatan, termasuk rumah sakit, termasuk rumah sakit Unan, berapa mereka hari ini yang sudah tertular penyakit virus HIV AIDS. Obatnya sampai hari ini tidak ada, kecualinya satu, mati. Nafsu yang diperturutkan, kehidupan dunia yang selalu diperturutkan, melupakan hukum akhirat, melupakan nasihat orang tua, melupakan nasihat orang-orang yang berada di sekitarnya, di lingkungannya, inilah yang hari ini sudah banyak dilupakan. Sehingga apa yang terjadi kalau muslim ini? Kalau ada tetangga menasihati anak tetangganya, apa jawabannya? Ayah saya saja tidak pernah melarang saya, kenapa bapak yang bisa melarang saya? Dan itu ditegur oleh tetangga, dan diketahui oleh orang tuanya, orang tuanya marah kepada tetangga yang menyukai. Lalu apa yang terjadi hari ini? Yang jauh itu adalah rasa saling menghormati. Kalau tidak ada lagi kepedulian di antara tetangga kiri kanan kita, mau jadi apa anak-anak kita ke depan? Perzinahan di mana-mana, perselisihan terjadi di mana-mana. Kenapa? Salah satunya lah godaannya IT. Karena salah menggunakan IT, akhirnya hanya membetulkan birahinya saja, membetulkan hawa nafsu saja. Sehebat apapun dia pihak keamanan, pihak penegak perda, termasuk Satpol PP, tapi mereka bisa berlaku dengan lewat api. Itu yang akan merusak negara kita, itu yang akan merusak kota kita. Apakah kita menunggu bencana yang lebih dahsyat lagi, baru kita minta ampun kepada Allah? Berapa banyak air mata Yates 2009? Ba'da asar. Bersyukur kita kaum muslimin secara ilmu daripada geofisika dan tsunami, gempa harusnya Padang, Pariaman, Lubuk Basu, Iku, dan juga Padang, Pasir Selatan, dan Lombok harusnya sudah habis oleh tsunami, sudah hancur oleh tsunami. Tapi apa? Allah masih sayang kepada kita. Mungkinkah di saat itu, kenapa sebanyak orang yang memuji Allah, sebanyak orang yang
1: salat berjamaah. Masih banyak orang yang patuh kepada orang tua. Masih banyak yang peduli kepada tetangga. Yang mereka agar tidak terjadi perbuatan kemaksiatan di antara rumahnya.
0: Tapi hari ini, pasca 2009, makin lama makin menjadi tempat-tempat kemaksiatan di Kota Padang. Na'udzubillah. Harusnya kita, Allah ingatkan dulu, Allah tegur dulu dengan sebuah musibah bencana 20 menit pendek. Itu sebuah pembelajaran bagi kita.
1: Siapa yang menyerang? Saat 2009 mereka takut akan tsunami karena megatras yang berpusat ingin tahu pasti akan terjadi, tapi waktu jamnya tidak ada yang tahu. Ini a'lamu ma la ta'lamun kata Allah.
0: Aku mengetahui apa yang tidak kami ketahui.
1: Siapa yang menyerang? Ternyata tsunami juga ada berasal dari darat. Siapa yang mengira di lubang turun di komplek perumahan mewah? Siapa yang mengira itu ada berasal dari paut yang berasal dari utara Nanggalo? Na'udzubillah, sa'udzubillah.
0: Ada apa? Itu seharusnya kita wasaru. Maka segera kita minta ampun kepada Allah. Berapa banyak dosa-dosa kita hari ini yang kita jauh daripada kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir, yang Allah berikan ketakwa bagi kita adalah orang wal'afina 'aninnas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Hari ini sudah banyak kita melihat anak-anak muda kita, anak-anak keponakan kita, setingkat SMP, setingkat SLTA, orang Jumat mereka tawuran. Jangan salahkan berapapun banyaknya yang akan mengintai, tapi kalau mereka tidak digauli mulai dari keluarganya, mulai dari bapak ibunya yang menjaganya, akan seperti ini juga terus. Maka pendidikan yang utama itu adalah di dalam keluarga. Allah sudah mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sisaan api neraka. Pendidikan bisa kita cari, tapi kesempatan kalau anak sudah terjerembab pada kemaksiatan susah untuk dihindari kalau mereka sudah memperturutkan birahi saja. Maka dari itu, biarlah penyesalan itu lebih cepat ke hari ini atasi daripada menyesal setelah terjadi. Maka dari itu, mari kita maafkan anak kita yang punya kesalahan. Kita pun belum pernah punya kesalahan. Bisa jadi di antara maaf pundi-pundi butir-butir kesalahan anak kita sebagian turun dari orang tuanya. Maka dari itu, jangan salahkan hanya kepada anak kita. Kita sibuk dengan HP, sibuk dengan pekerjaan. Pernahkah kita bertanya dengan siapa kamu berteman, di mana kamu terbina? Pernahkah kita memikirkan bagaimanakah masa depan pendidikannya? Sampai mana MBTI-mu, MBTA-mu, sampai mana baca Al-Quran-mu, tafsirmu, tahfizmu yang 3T dibikin oleh Kumpul Padang? Apakah kita biarkan saja mereka begitu? Isi apun, kamu dapat nilai? Kalau begitu, akan menyesalah besok kita. Kenapa, kaum muslimin? Di saat kita sakratul maut, anak laki-laki kita tidak mampu jadi imam di saat kita jadi mayat. Di saat kita menjadi sakratul maut, di saat nafas akan berakhir, anak gadis kita tidak mampu untuk kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu, selagi Allah beri kesempatan kepada kita, mari kita jaga anak-anak kita dan juga keluarga kita agar keluarga jauh dari keluarga yang takwa, yang selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan. Dan kita berdoa semoga Kota Padang tetap tertata dari musibah, dari bencana yang kita tidak tahu kapan akan

La ilaha illallah Rasulullah SAW. Istadilu sawu sufukakum, safurus, dan dirapatkan tumit sejajar.

0: عليكم ورحمة الله.
1: Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Di sekitar 2.000 peserta dan disaksikan sekitar 40 wisatawan mancanegara asal Malaysia. Wali Nagare Tabek Panjang Doni Suhendri mengatakan pihaknya berencana mengembangkan paket wisata untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13:11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, sudah jam 3:12.
2: Sudah sore ternyata ya.
3: Sudah sore pastinya.
2: Oke.
3: Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini ya, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti sekali di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, ini kita
3: Ya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat, iya. Baik, okay. Iya. Terima kasih Kakak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kakak Ati untuk tema kita siang hari ini?
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Iya.
3: Ya, jumpalah dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Jan Ateri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber, ada Bapak Jan Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Jan Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh,
3: narasumber,
2: silahkan.
3: Oke. Yeah. Saat ini sudah ada narasumber di Pro 4 Ambon, ada Pak Jan langsung, tidak buang-buang waktu, kita langsung memperkenalkan

0: Selamat sore Pak Yan.
1: Ya, selamat sore Ibu.
0: Iya.
1: Beserta para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama saya hari ini, saya Jan Ateri, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku, FMTM.
0: Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku ketua ketua umum dewan ketua umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi Atarian Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
1: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar Maluku menurut merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miama Tawahuk It ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu bersifat lokal saja. Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian. Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita. Mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
2: Recording in progress.
1: Ya, nah itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'ah ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
0: Berarti sudah umum ya?
1: Sudah umum, ya.
0: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
1: Ya,
0: yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau ya, suatu wilayah di Tanimbar, tapi ya, seluruh. Ya. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
1: Ya, tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu.
0: Okay.
1: Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan, atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah, itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
0: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua, atau maksudnya yang ini?
1: Ya. Ya,
0: membawakan tarian ini.
1: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat. Ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
0: Orang tua.
1: Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
0: Ya. Nah, biasa tarian Nabar Ila'a ini itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
1: personilnya banyak. Itu memang lebih, bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri khusus untuk tarian ini. Ya, dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial, dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
0: Ya. Nah, dari tarian kita beralih ke tenun. Ya. Karena ini kan satu topik tapi dua makna yang berbeda.
1: Benar, ya.
0: Dari tarian ya ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
1: Ya, kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais.
0: Oh, Tais.
1: Ya. Atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya, jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun-temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
0: Jadi tenun Tanimbar, tenung itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu?
1: Ya.
0: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
1: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu Kecamatan Tanimbar Utara maupun Kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
0: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
1: Ya, kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbaru Utara.
0: Tanimbaru Utara.
1: Maupun selatan, itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Song Melaki dan sekitarnya. Ya.
0: Oke. Okay. Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
1: Nabar Ila
0: itu kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun,
1: ya.
0: Baju apa namanya? Kain tenun, kain Tanimbar tenun itu. Tanimbar.
1: Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi. Mm-hmm. Untuk kalau lelaki, mm-hmm. itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos, sama ada celana hitam. Nah, nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu untuk laki itu sial, yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Kalau untuk wanita itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
0: Sampai
1: itu menutup di bawah. Okay. Lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian ya, tubuhnya okay. juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
0: Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar. Ya. Dan nah, apa dalam dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
1: Ya, itu memang tidak bisa dilepas-pisahkan dari okay. budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu tarian sendiri, itu. Tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan okay. antara pengantin lelaki maupun perempuan itu selalu disiapkan
0: okay.
1: oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang Tanimbar itu selalu katakan bahwa kain Tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri,
0: okay.
1: tidak boleh orang lain yang buat,
0: okay.
1: gitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
0: Okay. Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun Tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele.
1: Ya.
0: Nah, kalau di baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah
1: ya.
0: Itu pakai baju cele setiap hari Kamis ya. Kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ya. ASN ya PNS juga pakai baju cele. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
1: Ya, kita bisa melihat ya. Jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
0: Iya betul.
1: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
0: Iya, karena ya. Itu salah satu identitas diri, jati ya, diri ya. Orang Tanimbar juga ya, ya Pak.
1: Siap.
0: Iya, iya. Jadi, nah beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih, nah apa yang membuat membuat tenun Tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain, kan kita lihat tenun, kain tenun kan banyak ada dari daerah NTT punya coraknya yang berbeda dengan tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun Tanimbar ini?
1: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri.
0: Okay.
1: Ya, yang pertama dulunya dari kita punya leluhur, sewaktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
0: Oh, kapas.
1: Kapas.
0: Oh, okay.
1: Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
0: Okay, jadi bahan dasarnya dari kapas.
1: Kapas, ya. Kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun, itu salah satunya. Saya mungkin nggak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
0: Kain tenun.
1: Ya, ya.
0: Okay. Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
1: Ya, itu memang ada di situ. Kalau kita lihat secara detail, itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri, misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemuko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional. Ya, nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
0: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini, berarti ini dari Tanimbar.
1: Iya.
0: Iya, oke. Kak Noel, itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Oke, siap.
0: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Bang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang penasaran begitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Bang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
0: Ya, nomor telepon di Ambon 0911 311 544.
2: Baik.
0: Yang mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
0: Di Ambon. Sekali lagi 0911 311 544. Ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua, kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu ya.
2: Oke.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: Nusantara.
1: Siap. Gimana kabarnya Selamat Kakak Ayu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel.
1: Alhamdulillah, baik.
3: Ya, silakan. Kakak Ati di materi Ambo, selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu.
3: Ya.
2: Mbak Ayu dimasohi ya di mana nih?
3: Iya, masih dimasohi nih.
2: Masohi. Oke, siap. Lanjut.
3: Langsung dengan narasumbernya, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Ayu.
3: Ya, selamat sore, Ayu. Kita dari Mas Woy Malukutanya, masing-masing daerah punya KNT non-khas tersendiri ya Pak ya, ya. Untuk mimbar sendiri gitu ya, kalau kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT Tanimbar ini walaupun kita ada di Malukutanya. Untuk KNT non-Tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion juga gitu ya. Dan sekarang KNT non-Tanimbar sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau tolongan penghasil bagaimana nih Pak? Saya kan kali ketemu lihat kayak baju cewek tadi Kak Ati bilang tuh katong pasti tahu apa baju Ambon. Kalau kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal tuh. Harus katong tahu keaslian dari tenun-tenun ini seperti apa Pak. Terus untuk bahan-bahannya juga gitu, apa emang ada kesulitan gitu ya untuk KNT non-tanimbar sendiri ya, maksudnya bahan bakunya gitu dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Itu kan sebuah tahu pertanyaan buat Kakak Ati deh mungkin tadi. Terima kasih ya, selamat siang, selamat sore untuk Kak Ati yang ada di Kota Ambon.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kakak Ati dan juga Pak Jan?
2: Mungkin Pak Jan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
4: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas, ya. Tapi seiring dengan perkembangan sekarang, banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang, mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ, karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu, kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku, itu memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahulu kita itu mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional dan itu punya makna filosofinya tersendiri. Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu otomatis itu sudah bertentangan. Ya, misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri kita bisa lihat kain tenun itu dikenal dengan motif tunis yang tadi mungkin saya belum sampaikan.
2: Iya.
4: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
2: Oh, oke.
4: Okay. Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
2: Oke.
4: Okay. Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
2: Okay.
4: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam. Okay. Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa.
2: Okay.
4: Seperti di desa Tumbur di Tanimbar Selatan, Somlaki. Okay. Ya.
2: Okay. Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
4: Okay. Benar.
2: Nah itu Ayus, penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak Noel.
1: Okay.
2: Nah ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
1: Ya, silakan.
2: Ya, kita sapa dulu ya.
1: Boleh.
2: Kak Noel. Ya. Okay. Ya, selamat sore.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya.
5: Salam Nusantara, Kakak Ati.
2: Iya, selamat siang.
5: Tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya, Kakak Ati.
2: Cigu, bagaimana kabar Cigu?
5: Jadi sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
1: Iya, Cigu.
5: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atseri.
4: Terima kasih ya.
5: Nah, ini Cigu ya. Memang temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang, aduh, tuh nggak ini perempuan. Nyamat tahu itu bahasanya ya, tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak, saya lumayan sih saya dari Tanimbar itu bagus banget itu, Pak. Apalagi enak deh kalau kalau ke Maluku ini lupa deh dengan budayanya apalagi kain-kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakteristik motif dan warnanya tuh seperti apa Bapak Yan?
2: Okay.
5: Terus pasti harganya nggak seberapa mahal ya Pak ya. Memang harganya itu ya cukuplah, di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya Pak, itu rendahnya. Nah itu ada yang saya mau tanya Pak, seperti apa ini tiga ya penggunaannya dalam pakaian adat seperti baju tebe, ada tebe Kak, itu untuk pria dan skatnya ya, untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa Pak, untuk namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari figur ya Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
2: Iya.
5: Ada rasa-rasa, semua rasa. Dan selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Siang.
1: Terima kasih banyak Cigu.
2: Cigu semangat sekali ya Kak Noel.
1: Selalu, kalau Cigu tuh pasti semangat
2: Cigu,
1: itu.
2: Cigu tuh pendengar setiap perempat.
1: Betul. Iya, beliau mendengarkan di seluruh Indonesia perempat pokoknya.
2: Betul.
1: Oke, baik silakan.
2: Ya, silakan Pak Yan.
1: Iya.
4: Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun Tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah, dalam upacara adat juga kita juga menggunakan baju TB sebagai busana tradisional Tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Contohnya, misalnya untuk upacara adat Tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya Tanimbar, itu selalu kita gunakan. Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan. Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun Tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian-tarian nasional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya Tanimbar itu selalu digunakan, dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Perayaan hari besar nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana Tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu. Ya, jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang. Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang, sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di Tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
2: Ya, nah, makasih. Terkait dengan pertanyaan tadi dari Cikgu, harga ini kan kalau kain tenun Tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas. Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun Tanimbar itu. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
4: Kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya. Jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana, itu untuk ukuran jas, itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta. 2 juta. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana. Dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
1: Baik, terima kasih Pak Ian untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf?
2: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
1: Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun Tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
2: Ya, mungkin Pak Ian?
4: Ya.
2: Ya, oke, siap.
4: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Mm-hmm. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Mm-hmm. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi, sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Ya.
4: Terima kasih.
1: Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
4: Iya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal.
1: Pola tradisi.
4: Itu tidak boleh melenceng dari situ. Iya. Jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu, dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang Tanimbar itu sendiri.
1: Oke, baik.
4: Siap, begitu, Pak.
1: Ya. Siap, terima kasih banyak Pak Ian. Dan Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Ian untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miamata Wahuk It dan juga Tenun Tanimbar. Silakan Pak Ian.
4: Ya, yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tabarila'ah yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk tenun tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang Tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Jan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya. Untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih Noer.
1: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miamata Wahuk It dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Listen up, y'all.

Abang Po, sebanyak 26 regu tingkat SD se-Kabupaten Kepulauan Seribu mengikuti Lomba Regu Prestasi atau LRP Penggalang Pramuka 2026 di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang sejak kemarin hingga besok. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu, Muhammad Tohari, mengatakan LRP menjadi sarana membentuk karakter, kedisiplinan, keterampilan, dan kemampuan kerjasama peserta didik. Menurutnya, penilaian lomba tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga kejujuran dan kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap nilai Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka dapat diterapkan peserta dalam kehidupan sehari-hari.

Beralih ke berita yang lain, Museum Pati Ayam, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar pameran temporer bersama sejumlah museum dan lembaga budaya di Jawa Tengah pada hari ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Abdul Halil, mengatakan kegiatan di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, tersebut menjadi upaya memperkuat jejaring, mengenalkan potensi museum, dan membuka peluang kerjasama. Pameran pertama Sandivarta Pati Ayam merangkai jejak peradaban, menyatukan warisan budaya, menampilkan koleksi sejarah dan budaya untuk dikenalkan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan membuat warisan budaya tetap hidup, dipahami, dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya. Bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangan, yang namanya ginjal itu punya peran penting dalam menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme, serta menjaga keseimbangan cairan dan mineral yang ada di dalam tubuh kita. Cuma sayangnya, gangguan pada organ ko acok berkembang tanpa gejala pada tahapan awal, sehingga upaya untuk pencegahannya menjadi langkanan indak kalah penting dibandingkan pengobatan. Salah satu cara yang bisa dilakukan dan sana pandangan adalah memilih makanan yang memang mendukung karajo ginjal. Pola makan sehari-hari itu sangat banyak berpengaruh ke beban karajo organ penyaring darah, termasuk melalui pengaturan asupan natrium, fosfor, jo kalium sesuai jo kebutuhan tubuh. Sayuran nan bisa mendukung kesehatan ginjal salah satunya kembang kol dan sana pandangan. Mengandung vitamin C, vitamin K, ada vitamin B folat, serat yang bisa menolong menjaga kesehatan dari sistem pencernaan. Sayuran iko pun punya kadar kalium jo fosfor yang relatif rendah, sehingga indak magi beban berlebihan untuk ginjal.

Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk

0: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
1: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
2: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
1: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

92,4 MHz perompak suara budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya, bawang putih ya kironyo menjadi makananan elok pula untuk dikonsumsi, terutama untuk organ ginjal supaya fungsinya lebih optimal apalagi sejak umur masih muda-muda kok di sana. Bawang putih aku mengandung alisin, ada vitamin C, sama ada vitamin B6. Selain bagi aroma khas pada masakan, bahan dapur kau pun menjadi pengganti garam sehingga bisa mengurangi asupan natrium. Mengurangi konsumsi garam itu bisa menjaga tekanan darah tetap terkontrol sehingga pembuluh darah halus pada ginjal itu indak karajo terlalu bare. Supaya alisin nanta bantu lebih optimal, bawang putih aku sebaiknya dicincang atau dimemarkan beberapa saat sebelum dimasak. Bahan ko cocok perlu dipakai sebagai bumbu utama berbagai hidangan, bantu sup ataupun tumisan. Selain bawang merah, bawang putih pun bawang merah pun tak kalah berkhasiatnya. Bawang merah ko ada senyawa sulfur, ada flavonoid, vitamin C, vitamin B100 serat. Kandungan kaliumnya pun tergolong rendah. Penggunaan bawang merah sebagai bumbu itu bisa membantu mengurangi kebutuhan garam dalam masakan sehingga memang asupan natrium harian bisa ditakan. Bawang merah dapat pulau diiri tipi-tipi sesudah tu ditumis dan sana pandangnya sebagai bumbu dasar atau dipanggang bersama munju sayuran lainnya untuk menghasilkan rasa manis dan alami.

Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpa peh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rang kampung sayang kasadonyo. Dari pepatah ini, dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang.

0: Bin Sanapandaga, Ketua PRSSNI Sumatera Barat Safriyadi Andika mengatakan, kolaborasi Jo RRM punya potensi dan gadang untuk perkembangan radio. Salamoko menurutnya masing-masing radio cenderung menjalankan kegiatan secara surang-surang. Safriyadi mengatakan, kerajo Samoko dilakukan melalui berbagai kegiatan Jo program. Bantu mencakup siaran on-air, kegiatan off-air, acara Basamo, hingga kerajo Samo periklanan. Selama program Basamo PRSSNI Sumatera Barat mengusulkan radio ikut memperkenalkan Hari Radio kepada masyarakat. Momentum itu diperingati Satyo Sabali September melalui siaran radio di Sumatera Barat. Kolaborasi RRI Jo Radio Swasta diharapkan berlanjut melalui program Namage Manfaat Langsung untuk Masyarakat. Sinergi iko diharapkan memperkuat eksistensi radio di tengah perubahan pola konsumsi informasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan Sanapandaga. Pemko pada mengusulkan pembangunan 3 jembatan di Kecamatan Lubuk Kilangan menggunakan dana pemerintah pusat. Usulan iko ditujukan untuk mengganti akses penghubung yang masih menggunakan jembatan Baili, Jo Jembatan Gantuang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang, Malvi Henry mengatakan, susunan pembangunan kok lah didorong di pemerintah pusat. Pemko pun berkoordinasi Jo DPRD Sumatera Barat, serta DPRD Kota Padang. Malvi mengatakan, Pemko Padang turut melibatkan sejumlah pemuka masyarakat dalam memperkuat usulan itu. Langkah kok dilakukan supaya kebutuhan pembangunan jembatan mendapat dukungan anggaran pemerintah pusat. Menurutnya, 2 dari 3 jembatan yang diusulkan adalah memiliki dokumen Detail Engineering Design atau DED. Dokumen perencanaan iko alam final, sementara sejumlah data pendukung masih dilengkapi. Sementara itu, jembatan lainnya merupakan usulan baru dari masyarakat Lubuk Kilangan. Jembatan itu direncanakan menghubungkan Kelurahan Koto Lalang, Jo Kelurahan Baringin.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rinsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandaga. Lagu-lagu dangdut, nan kaki terdangakan hingga pukul 7 balik waktu Indonesia Barat. Menjadi musik yang memang mendapat tempat tersendiri di pencinta musik dangdut Indonesia. Ini musik asli khas Indonesia juga. Dari Sabang sampai Merauke banyak pencintanya. Jadi untuk Don Sara Padang yang memang suka juga dengan lagu-lagu dangdut, nanti bisa ikut bergabung merequestnya di Dendang Dangdut sesi yang kedua. Jangan lupa nanti bisa telepon di 812414 atau di 08 11 660 9240. Lagu satu ini apalagi, itu sempat hits juga di eranya Don Sana, Mbak Cica Mukhtar, Semua Untukmu.

keadaan darurat, 60 detik bisa menentukan segalanya. Itulah kenapa penting untuk selalu siap, mulai dari mengetahui titik kumpul terdekat, memastikan pintu keluar tidak terhalang, sampai menyiapkan tas siaga yang mudah dijangkau. Waktu boleh singkat, tapi persiapan yang tepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Coba bayangkan, jika alarm peringatan berbunyi hari ini, apa yang akan kamu lakukan dalam 1 menit pertama? Intinya, tetap tenang, pastikan keluarga berkumpul, dan ambil langkah sesuai prosedur. Siaga 60 detik mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan bukan hanya sekedar teori. Ini adalah kebiasaan yang harus dibangun setiap hari. Karena keselamatan tidak menunggu, tapi kita bisa menyiapkan diri sebelum semuanya terjadi.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Forum PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangan kolaborasi yang rancak bana Roma Irama featuring Rita Sugiarto. Ini kolaborasi yang bisa disebut kopal yang legend pula di musik dangdut yang legendaris dan sukses diterima masyarakat Indonesia. Bergabung waktu itu Rita Sugiarto di Soneta yang dipimpin Roma Irama sejak tahun 1976. Nah, masuk kejayaannya bersama Soneta itulah dun sana puncak-puncaknya dulu. Maha hadirkan sekitar 20 album duet Indak Ci atau duo dun sana. 20 album bukan 20 single. Itu populer di era 1970-an hingga 1980-an. Akhirnya Rita Sugiarto memilih untuk keluar dari Soneta, memilih untuk bersolo karir di tahun 1981. Oke, alun pulo ambola yirai. Lagu duetnya yang populer Cuma Kamu, lagu piano, lagu syahdu, darah muda, lagu haram waktu itu judulnya iya pulo. Jadi tulus hati luhur budi Iko dun sana pandanga waktu itu ala 39 tahun Indah aduh duet bersama Roma Irama Jo Rita Sugiarto akhirnya lah ialah single nanti kita dengar Tulus Hati Luhur.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan, tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Kitab Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Halidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah Kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tabasakile pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rencana Panaga, pemerintah Kota Sawalunto menyatakan dukungannya untuk persiapan kontingen daerah menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-6 Bale tahun 2026. Dukungan itu ditegaskan dalam audiensi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Sawalunto, juga pemerintah Kota Sawalunto di Rumah Dinas Wali Kota. Wali Kota Sawalunto Riyada Putra mengatakan, Pemko Sawalunto berkomitmen untuk bagi dukungan terhadap seluruh tahapan persiapan kontingen. Menurutnya, keikutsertaan dalam Porprov itu indah hanya berkaitan dengan pencapaian prestasi, tetapi membawa nama elok Kota Sawalunto di tingkat Sumatera Barat. Pihaknya berharap dukungan pemerintah daerah bisa menjadi motivasi untuk atlet, pelatih, juga ofisial untuk menjaga persiapan serta meningkatkan persiapan menjelang pertandingan. Seluruh unsur kontingen diminta untuk menjaga semangat, kedisiplinan serta fokus supaya target prestasi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Ketua KONI Kota Sawalunto John Revlita mengatakan pihaknya tarui menjalankan tahapan persiapan secara bertahap sesuai prosedur. Berbagai program pembinaan, pemantauan serta evaluasi terhadap cabang olahraga tarui dilakukan untuk mengukur kesiapan atlet menghadapi Porprov. Menurut John, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian dan penting dalam memastikan kebutuhan kontingen dalam mempersiapkan segala sesuatu. Sinergi itu mencakup berbagai aspek yang berkaitan juga pembinaan atlet hingga kebutuhan kontingen saat mengikuti Porprov. Audiensi pun menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemko Sawalunto Jokoni dalam mewujudkan target prestasi olahraga daerah. Juga dukungan pemerintah daerah serta kerajaan seluruh unsur kontingen, Sawalunto optimis mampu magia penampilan terbaik pada Porprov Sumatera Barat 2026.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: jadi 08 Sabalehan Ramadan 09240. Iko daftar lagu dan bisa di request Hariko dan sana. Aduh happy asmara tanpa batas waktu. Jodoh di tangan Allah. Rizko Ridi. Rizky Rido. Sal sudah tuh ada Rita Sugiarto terima kalah. Cici Paramida candu asmara. Ada cinta apa adanya dari Ridwan Lida. Ada perahu kayu dari Super Ema. Silakan lagu-lagunya tuh dipilih dan sana padakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
1: Selamat sore, Cik, Pak Boyang itu.
0: Iya, assalamualaikum, Om Tommy.
1: Waalaikumsalam.
0: Om Tommy, baa cuacanya di
1: Mentawa. Oh, cuaca sih, pun mana cerah banget
0: sih. Cerah banget.
1: Iya, secerah Siti
0: juga. Oh, iya, baa apa Cik Siti gini, kok?
1: Siti cerah gini, kok.
0: Cerah, tuh iya, ada babang di sebelah.
1: Itu lah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan bahagia terus.
1: Amin.
0: Om Tommy yang mana lagu nan Om Tommy pilih kini kok?
1: Imam ada si Imam.
0: Imam.
1: Ya.
0: Di Mas Haji Imam.
1: Ada teh.
0: Indah do Imam do.
1: Ada.
0: Indah.
1: Imam Mas Haji ada lah.
0: Imam di Mas Haji tadi salat Jumat beko lo le maghrib. Dari Happy Asmara tanpa batas waktu.
1: Happy Asmara.
0: Iya.
1: Ai terus ya bayang ya.
0: Ah Tuhan, dibok happy salah satu nyona Om.
1: Ah iya.
0: Ah Tuhan, salamnya untuk siapa tuh Om Tommy?
1: Sampai kamu tentu tuh micir loh.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama bertugas.
0: Iya.
1: Sehat keluarga aja ya.
0: Amin.
1: Ah sehat untuk Bayul, Yana, Bulan, Nana, satu Pak Nur, satu 2R.
0: 2R.
1: Ya. Ah satu yang terbaik. Itu kakak Om, Ajo Piala.
0: Oke.
1: Itu makasih, saja.
0: Ya, salam spesialnya lah dulu.
1: Nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak perlu ditanya Lito Doce, salam spesialnya lah jale untuk istri tersayang, ya kan? Kita coba terima telepon balik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bago yang gitu.
0: Iya, sore Mbak Yul.
2: Sore juga mungkin.
0: Patang nomor 1 kini nomor 2 pokoknya juara taruh lah Mbak Yul.
2: Mengikuti Om Tommy itu.
0: Oh, mengikuti Tommy.
2: Ikuti Om Tommy, biasanya kan sering nomor 1 itu Om Tommy.
0: Iya,
2: itu.
0: Sekarang memang nomor 1 lagi.
2: Iya. Apa tadi saya lupa Mbak Yul?
0: Jadi Mbak Yul coba cun untuk Mbak Yul ya. Ado Siti Badriah harapan cinta, Rizky Rido jodoh di tangan Allah. Candu asmara.
2: Rido aja lah.
0: Rizky Rido aja jadi.
2: Tahu ada.
0: Oi, amin. Agak kencang aminnya, Ste.
2: Malah tahu ada ya kan.
0: Iya, anak tahu do kan. Siapa tahu dek request lagu kalau nyonyo amin kan dek malaikat. Salamnya Mbak Yul.
2: Salam untuk Mince, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam untuk 2R juga.
0: Iya.
2: Aku yang di Taruko tuh enggak pernah lupa dong.
0: Setan
2: mudo sekeluarga. Pak Nur, Ukur Raja Kaci.
0: Iya.
2: Ado Diana Nyanca ya. Terus ado yang di Minahasa. Pak Tajidin. Di Koklop, yang di Kuala Lumpur udah jazz.
0: Iya.
2: Ado Isa di Bone. Pokoknya disalamin semuanya aja.
0: Okay,
2: tapi kita bisik kan gak boleh lama-lama, yang di belakang nanti gak kebagian.
0: Iya nih.
2: Iya betul kan?
0: Iya.
2: Disalamin buat semuanya aja tanpa terkecuali. Doa salam sehat dari Mbak Yul.
0: Amin.
2: Makasih Dice.
0: Sama-sama Mbak Yul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hemat singkat padat ya. Cocok. Satu penonton lagi dan sana pandangnya sebelum kita dengarkan lagu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang kita gitu,
0: Cik. Goyang kita gitu. Pak Nur.
1: Iya Cik.
0: Ale yang ngek lo hari di situ Pak Nur.
1: Yang ganti buah so Cik ya di
0: telepon. Ganti buah onde baanya tuh. Halo Pak Nur.
1: Kau radio jauh dari jauhan.
0: Oh, radio tuh kalau di dakian mandang uang, ini beko.
1: Nggak terang aja suara yang di HP kan.
0: Oh, di HP nggak terang aja dong?
3: Di kau dah kira ke radio ke?

0: Triber aja.
1: Oh, deh. Ayo lah dipilih sih lah lagunya kalau bantu Pak Nur.
0: Nanti enggak aja.
1: Nanti enggak tuh ada Rizky Ridho jodoh. Tadi lah dipilih. Ada Siti Badriah Harapan Cinta. Cici Paramida Candu Asmara, Rita Sugiarto Terima Kalah, ada Danang.
0: Rita Sugiarto saya
1: lihat. Ah, Rita Ismail, enggak. Enggak terang ada Pak Nur. Salamnya Pak Nur.
0: Apa tamu tim Cici keluarga itu kan?
1: Terima kasih banyak.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Rezeki berkah dan halal.
1: Amin, amin.
0: Jadi anak yang saleh.
1: Amin.
0: Kalau salah satu enggaknya dapat jadi anak. Hafiz Quran kan.
1: Tuhan, diprogramkan Pak Nur.
0: Masukkan ke tampis ni cik.
1: Iya, insya Allah Pak Nur.
0: Kalau nak usaha kan, tak lebih bisa tu kan.
1: Batu Abang Nah, segitu saya hafalan itu nya.
0: Anu ke tampisnya kan.
1: Iya.
0: Bisa tu mah.
1: Jadi.
0: Sudah tu, untuk nak masuk tadi kan. Begini Tommy, Mbak Yul. Bunda Queen, Diana, Uhulan, Ibu Zur di Gunung Pengidun, Nana di Balimbiang, sudah tu Ica di Bone, nyo pernah nyalami Mbak Ece.
1: Oh iya jadi Pak Nur.
0: Ica di Bone kan, sudah tu Angkura Jo Kaki, Majin Sampono, Roni Cinago, Roni Jamba, Putra Kelok Sembilan, Ajo Piala, Fitro, Bujang Tarusan, Aldi Tanjuang, Oyen Tanjuang. Siapa namanya Nandi Marapalam?
1: Nandi Marapalam Widya.
0: Ada Mundo Widya.
1: Ah, iya. Okey, Pak Nur.
0: Ada dua sih.
1: Yalah, Pak Nur.
0: Terima kasih. Sehat,
1: alhamdulillah, lagi sehatnya Pak Nur.
0: Itu yang perlu, Cik.
1: Betul, mudah-mudahan Pak Nur sehat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, dan sana pandangnya. Kita dengar lagu yang pertama tadi diminta dulu. Happy Asmara, Tanpa Batas Waktu.

kaya mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna. Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Oh gitu ya.
1: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
0: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
1: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya itu menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: RRI Padang.

0: Forum 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, dan senang pandangnya. Masih di Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Teleponnya boleh berdering lagi 812414. Atau bisa ke nomor GSM kita di 08 Sabaleh 66 092 MP0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang Kito.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Bentar, kurang dengar ini ya, ramai benar motor.
0: Oh, waduh. Ini dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Kang Asep di Simpang Tabing.
0: Oh, Kang Asep. Iya, ini yang kedua kalinya kita ngobrol Kang Asep ya.
1: Iya.
0: Iya. Gimana kabarnya Kang Asep? Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah, berkabar baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, aman lancar ya lalu lintas di Tabing Simpangnya itu ya.
1: Iya.
0: Kang Asep, lagunya udah tahu mana yang mau dipilih Kang Asep?
1: Apa, soalnya baru monitor ini.
0: Oh boleh, ini ada Super Emak Perahu Kayu, ada Ridwan Lida Cinta Apa Adanya, Danang Bunga Surgawi, Candu Asmara dari Cici Paramida, sama Siti Badriah Harapan Cinta.
1: Apa yang terakhir tadi?
0: Harapan Cinta dari Siti Badriah.
1: Harapan Cinta.
0: Iya.
1: Ragu ya, rasa Super Emak, Super Emak aja lah.
0: Super
1: Emak.
0: Udah
1: lama nggak dengar Super Emak.
0: Nah, mantap nih, naik perahu kita ya Kang ya.
1: Iya.
0: Oke Kang, salamnya Kang, buat siapa Kang?
1: Salamnya untuk Sultan Paminan, Fitro,
0: iya.
1: Juga untuk Pak Nur, Putra Serok 9, dan buat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Buat mbaknya, menjalankan tugas aja sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, umur panjang, rezeki murah. Amin. Kita semua jauh dari mara bahaya dan bala ya.
0: Amin.
1: Dan pulangnya nanti hati-hati, mudah-mudahan tidak ada halangan sesuatu apapun di perjalanan.
0: Amin. Oke, ya. Iya, makasih.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep. Dari yang Kasep kita ke yang Gelis dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Dangdut. Halo, ya, mana suaranya? Kok udah nggak ada? Oke, kalau gitu dan sarapan nangga. Kita tunggu lagi deh teleponnya. Kali ini ke yang berikut ini dulu nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore Pak Edi.
2: Jalih jalih nggak ya saat yang bis.
0: Ande jalih banyo. Pak Edi, bagaimana Pak Edi kini ko?
2: Seperti biasa.
0: Seperti biasa. Lai cerah cuaca di Balai Baru Pak Edi.
2: Kau hujan jo.
0: Nanu daro tetap ange nak Pak Edi. Iyalah Pak Edi. Ma, kau request Pak Edi dan ma, kini lagu nan dipilih aku.
2: Yang terakhir tuh ada.
0: Ado Siti Badriah, judulnya Harapan Cinta.
2: Apa cinta ya, Bang?
0: Itu nan ma ada Pak Edinya.
2: Ma cinta sih,
0: Siti Badriah penyanyinya, judulnya Harapan Cinta.
2: Boleh, Den. Harapan Cinta.
0: Iya, itu.
2: Ya.
0: Jadi, salamnya untuk siapa Pak Edi?
2: Dari Jamampo. Abu salamnya lah ketiga orang.
0: Jadi. Siap tuh Pak Edi.
2: Radio Pia Malawi. Tapi untuk jamaah
0: untuk seluruhnya seladi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raso hati lenyo nak menyalami seluruhnya, tapi sedang tak takana kini namo-namo ya bantu itu nak Pak Edi ya. itu tarima cepat nafon laidun sana pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
3: Waalaikumsalam. Gengkit dong.
0: Iya, kama tadi wa angket telepon mikirnya menghilang.
3: Indah tedang.
0: Indah tedang nggak?
3: Indah.
0: Kemana painyo suaro ije?
3: Antara.
0: Diana baka banyak ke. Alhamdulillah, lece gak pulo. Alhamdulillah.
3: Lece gak, salam aku sakit deh.
0: Salam aku agak sakit.
3: Sakitnya tuh di sini.
0: Sakitnya tuh di sini banyak titiknya. Jadinya cegak cie-cie kok insya Allah.
3: Ayah panjang-panjang yang di kantong tak sakit kan.
0: Kalau tanggal sakit kok tuh ya keikut sakitnya.
3: Itu dia awak.
0: Itu dia awak tuhnya. Dia nanam.
3: Cici para minda tuh dia. Cici para minda ada.
0: Aduh nanti tanya lagu lah kok.
3: Kita pas tahun tuh nak aduh lah tuh.
0: Nggak aduh pak, aku lah Cici lihat listnya mah.
3: Ya, cari-cari.
0: Alun jual lah do, ah judulnya.
3: Masih alun jual lah.
0: Masih alun jual lah.
3: Dan Silva Yati kan?
0: Iya, Silva Yati.
3: Alun sabuk lah do, dia boy.
0: Oh lah. Lagu dangdut lah dulu, nama pilihannya.
3: Eh, Cici Paramida juga?
0: Candu apa Asmara. Judulnya? Eh, Cici Paramida Candu Asmara.
3: Eh,
0: salam nyontek si Adiana.
3: Candu Asmara. Padahal Asmara ke Jibon.
0: Sama lo jodohannya sama Mbak Yul. Sia tuh salamnya.
3: Salam terinsip memang cik saya selalu panjang umur rezeki untuk semuanya untuk selamat waktu ya.
0: Amin.
3: Tadi ada Pak Edi ya. Salam sehat ada Bapak ya.
0: Ya.
3: Yeah. Ada Pak Oyon, ada Mbak Yul, Pak Bian Tapai. Ada Pak Joni, ada Pak Somi, Pak Jepela, Pak Munir, Pak Ulan, dari juga kemandangan Pak Novol. Untuk saudara-saudara.
0: Jadilah kalau begitu.
3: Okay. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu dan sana padanya Kang Asep lama nunggu super emak bernyanyi. Untuk nanma request lainnya kita coba hadir ke mudah-mudahan panuah beko versinya salurahnya di tetap sama prompet 92,4 MHz.

Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dunsana Pandaga, atlet gulat asal Kota Padang, Letda Infantri Gilang Ilhaza, 28 tahun, menjadi satu-satunya atlet asal Sumatera Barat yang memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Gilang turun pada cabang olahraga gulat gaya bebas kelas 74 kg yang dijadwalkan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kesempatan tampil di ajang olahraga terbesar di Asia itu diraih sesudah Gilang konsisten mencatat prestasi di berbagai kompetisi. Sebelumnya, Gilang meraih medali ame pada PON Aceh Sumut 2024 serta medali perak pada SEA Games 2025. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan keberhasilan Gilang menembus ajang olahraga tingkat Asia menjadi kebanggaan untuk masyarakat Kota Padang. Menurutnya capaian itu bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda tari mengembangkan potensi serta mengajak prestasi di bidang olahraga. Pianya berharap supaya perjuangan Gilang di Asian Games tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi menjadi motivasi atlet-atlet muda dan lain di Kota Padang. Pemerintah Kota Padang taruh mendorong pembinaan olahraga supaya semakin banyak atlet daerah yang bisa berprestasi di tingkat nasional ataupun internasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildin Ansharullah menegaskan perlunya membangun kebiasaan menabung sejak usia dini. Gubernur Mahyildin memastikan pihak Pemprov Sumatera Barat tarik mendukung pelaku usaha jasa keuangan dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Sebagaimana diketahui, program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR menjadi salah satu upaya untuk mendorong pelajar punya rekening tabungan sejak dini. Jo punya rekening, pelajar diharapkan tak biasa menyisihkan uang, serta mulai berajar mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Forum Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanga Destinasi Wisata. Itu nangka kita bahas di Kuliliang Nagari di Satyo Sorenyo. Barangkali ada beberapa tempat-tempat wisata nan indah dan rancak-rancak banan dan ada di Sumatera Barat kok. Nan alun don sana sambangi, nan alun dikunjungi. Ini kok kita mengarah ke makini don sana. Kealahan panjang coba kita pai kini kok. Yang pasti kalau lah mengecek alahan panjang, tak bayang suasana nyonan dingin. Sudah tuh penginapan-penginapan nyo rancak di situ. Ada camping ground nyo, ada tempat wisata nan menarik, ada agrowisata, serta destinasi wisata rancak lainnya. Kita beberapa di antaranya akan berbagi informasi seputar itu hingga pukul 8 balai waktu Indonesia Barat.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Yep.
0: Itu tomat 3000, timun 2000, lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku Bu baliknya 55.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Fenomena alam awan lenticular clouds itu merupakan awan yang berlapis-lapis dan juga terbentuk karena adanya udara lembab dan dipaksa mengalir ke atas yang berada di sekitar puncak gunung. Bagi para pilot pesawat, sebisa mungkin menghindari terbang di dekat awan-awan ini. Hal tersebut karena akan dapat memicu timbulnya turbulensi yang kuat. Untuk mendeteksi keberadaan awan jenis ini, maka Anda dengan mudah dapat mengetahuinya karena dapat dilihat dari bentuknya. Awan seperti ini cukup berbeda dari awan-awan yang lainnya. Awan seperti ini terlihat seperti sebuah UFO atau piring terbang raksasa atau bahkan sesuatu yang menyerupai tumpukan pancake. Awan-awan seperti ini biasanya terjadi di atas gunung. Banyak sekali gunung-gunung yang terkenal di antaranya adalah Gunung Shasta dan Gunung Fuji. Hal yang menarik dari awan lenticular clouds ini, yaitu awan ini terlihat seperti membeku dan juga kelihatan seperti tidak pecah-pecah.
4: Beli pot baru lagi nih, Zal.
5: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
4: Hobi ya kamu nanam pohon?
5: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
4: Masa sih?
5: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
4: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
5: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
4: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
5: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
6: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patarere Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Rencana Pandanga, Desa Wisata Alahan Panjang, itu letaknya 1500 mdpl atau 1500 meter di atas permukaan laut. Suhunya dan sana pandangan dingin di situ, 9 balai sampai 21 derajat Celcius. Ada dua danau di situ, ada danau di atas, danau di bawah. Ada cek Gunung Merapi yang masih aktif, yaitu Gunung Talang. Jarak tempuhnya kalau dari BIM atau Bandara Internasional Minangkabau itu 70 km atau kurang lebih waktu perjalanan 2 jam. Desa Wisata Alahan Panjang kok punya beberapa objek wisata, jo homestay yang ada di situ. Banyak di sana. Ada camping arena, ada agrowisata kebun stroberi. Itu nampal yang dicari pulau. Apalagi kalau sedang buahnya tuh banyak juga dan gadang. Ada Alahan Panjang Resort, ada berbagai penginapan yang seru pulau. Selain daya tarik wisata jo homestay di situ, Desa Alahan Panjang itu punya kuliner yang khas juo. Di antaranya ada randang, ada lamang hitam, ampiang dadia, sasudato, ada dodol tomat. Nah, itu sedang dikembangkan pulau di daerah Alahan Panjang tuh.

0: bawa pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, you, Pia. Apa mak baru nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi Makkah money changer, wak, yo.
1: Mangalo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Akan lalu di upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangalo awak ke mama enggak matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sialai.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
6: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
7: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
6: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
7: Loh, Mbak, CCTV gituan, Mak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
6: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
7: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
6: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
7: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
6: Hah? Maksudnya, Mbak?
7: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
6: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
7: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
6: V-nya itu loh, Mbak. Apa enggak maksa ya?

0: Musik gamak adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamak terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.
1: Hei, badan, jangan tumbuh, badan, jangan.
2: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
3: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
2: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
3: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
2: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
3: Iya nih Beb.
2: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
3: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
2: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
2: Dan sana pendengar, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memverifikasi calon penerima bantuan revitalisasi penggilingan padi KT 2026. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dikelola secara berkelanjutan. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Pesisir Selatan, Andi Syafinal, mengatakan verifikasi menjadi tahapan sebelum penerima ditetapkan. Tim memeriksa kesesuaian data, kondisi kelompok, serta kesiapan pengelolaan bantuan. Andi menjelaskan penilaian tidak hanya berdasarkan kelengkapan administrasi, kondisi penggilingan, sarana pendukung, potensi bahan baku gabah, dan kelembagaan kelompok turut diperiksa. Hasil verifikasi akan menjadi salah satu dasar penetapan calon penerima manfaat. Penetapan dilakukan berdasarkan kondisi lapangan dan ketentuan program.

0: Beralih ke informasi lainnya, Dusun Panengah, sekitar 500 anggota Persatuan Uredatama Republik Indonesia PWRI dari sebelah kecamatan di Kota Padang taruh didorong untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah meski telah memasuki masa purna tugas. Pengalaman panjang mereka dalam pemerintahan dan pelayanan publik dinilai menjadi modal paralu untuk membantu pemerintah menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan kontribusi anggota PWRI tidak harus selalu dalam bentuk keterlibatan langsung dalam pemerintahan. Pengalaman, gagasan, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dapat menjadi bagian pulau dari dukungan terhadap pembangunan Kota Padang. Fadli secara khusus mengajak anggota PWRI menjadi penggerak keberhasilan di lingkungan masing-masing. Salah satunya, Jo mengajak masyarakat membiasakan penilai pemilahan sampah rumah tangga sejak dari sumbernya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah, yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan mereka menjadi guncang, hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar RRI Padang yang berbahagia. Pertama sekali mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah saban hari dan panjang hari Allah mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Allah memberikan badan sehat lahir batin kepada kita. Allah memberikan umur panjang kepada kita, sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mencari nafkah. Kita bisa bekerja untuk keperluan kehidupan kita. Semoga apa yang kita lakukan saban hari mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Marilah kita tidak bosan-bosan untuk berselawat kepada beliau, karena Rasulullah adalah suri teladan kita, sebagai referensi dalam kehidupan kita, sebagai obor dalam kehidupan kita untuk mengarungi kehidupan yang fana ini. Bagi hamba Allah, bagi umat Nabi Muhammad yang senantiasa

0: senantiasa berpegang kepada agama Allah, insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin, selamat pendengar RRI Padang yang berbahagia. Pada kesempatan ini, sebagai ceramah kita atau tausiah kita adalah sabar dan syukur, kunci hidup tenang dan berkah. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar yang berbahagia. Hari ini kita akan merenungi dua kata yang sangat ringan di lisan, namun berat dalam pelaksanaannya, yaitu sabar dan syukur. Dua kata ini bukan hanya konsep, tapi kunci untuk hidup yang tenang, kuat dan penuh keberkahan. Pertama adalah kalimat sabar. Sabar itu kekuatan dalam ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'asabirin, kata Allah ujung ayat ini. Bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar dalam kehidupannya. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar yang berbahagia. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri saat marah, sabar saat disakiti, sabar saat kehilangan. Sabar bukan berarti kita tidak boleh sedih, tetapi kita memilih untuk tidak melampaui batas saat menghadapi ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diuji dengan begitu banyak hal. Kehilangan orang tua sejak kecil, ditolak, dihina, bahkan diperangi, tetapi beliau tetap sabar. Karena beliau tahu setiap ujian adalah bentuk cinta Allah untuk mengangkat derajat hambanya. Sabar itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, terus sholat walaupun malas. Artinya apa? Walaupun hati kita berat untuk melaksanakan, ada unsur malas diri kita, namun kita perang dan kita lawan malas itu demi untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita biarkan malas itu menguasai diri kita, menggerogoti hati kita, jiwa kita, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat, kuat menahan diri dari godaan. Godaan, berbagai macam godaan, godaan silih berganti datang kepada kita di atas dunia ini. Banyak bentuk godaan yang akan mengajak, menjerumuskan manusia kepada lembah kehinaan. Untuk itu, peran sabar dalam kondisi ini sangat dituntut demi untuk istiqomahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kita istiqomah untuk senantiasa menjaga harga diri kita, menjaga ibadah kita, menjaga martabat kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini. Lalu yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian. Sabar saat kehilangan, gagal, atau difitnah. Hadirin kaum muslimin sedang mendengar radio RRI Padang yang berbahagia. Dan sabar itu bukan kelemahan, justru sabar adalah kekuatan sejati. Lalu kalimat yang kedua, syukur. Syukur itu adalah magnet keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid," kata Allah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu sebaliknya kufur dan ingkar terhadap nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan hanya dengan lisan, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, tetapi juga dengan hati yang ridha dan tindakannya mencerminkan nikmat itu sendiri. Apa contohnya? Di antara contoh yang perlu kita sampaikan adalah diberi rezeki. Maka rezeki ini diberikan Allah kepada kita. Mari kita senantiasa pergunakan untuk kebaikan dalam kehidupan. Lalu yang kedua, diberi kesehatan. Sehat jasmani dan rohani kita. Sehat tubuh kita. Sehat badan kita. Mari kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diberi ilmu. Ilmu yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, yang diberikan oleh Allah, yang kita miliki, mari kita pergunakan untuk kebaikan, untuk kita sebarkan kepada orang lain. Agar orang lain itu bisa juga menikmati ilmu yang kita berikan kepadanya. Banyak dari kita menunggu punya banyak, dulu baru mau bersyukur. Padahal syukur itu justru yang membuka pintu nikmat lebih besar lagi. Artinya apa? Sekecil apapun nikmat yang kita terima, mari kita bersyukur. Jangan menunggu nikmat itu banyak baru kita bersyukur. Jangan seperti itu. Tetapi kapanpun kita mesti bersyukur kepada Allah, walaupun kecil yang kita terima hari ini. Hadirin kaum muslimin serta pendengar yang berbahagia, syukur juga membuat hati kita tenang, karena kita fokus pada apa yang kita punya, bukan terus mengeluh atas apa yang belum kita miliki. Lalu kita coba menggabungkan sabar dan syukur. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Hidup seorang hamba di antara dua keadaan, yaitu sabar dan syukur. Dan keduanya adalah sayap bagi seorang mukmin untuk terbang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar radio RRI Padang yang berbahagia. Saat senang kita bersyukur, saat sedih kita bersabar, dua-duanya membuat hidup kita tenang dan diberkahi oleh Allah. Untuk itu pada kesempatan ini, mari kita senantiasa menjaga dua hal ini. Di saat kita mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat itu, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dan di saat Allah memberikan ujian kepada kita, jangan kita sampai meninggalkan sabar. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh hal-hal yang akan mencurmuskan kita kepada lembah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:26 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?
1: Ro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

gagal. Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

0: sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pendanya, pemerintah Kabupaten Darmas Raya meliburkan aktivitas beraja anak-anak TK dan PAUD. Kebijakan itu diambil sebagai langkah perlindungan terhadap kelompok rentan menyusul kualitas udara di daerah itu nan berada pada kategori indak sehat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Darmas Raya, Novandri Ismi mengatakan, kebijakan meliburkan siswa TK dan PAUD dimulai dari 26 Agustus dan sekolah balik pada 31 Agustus 2026. Adapun kebijakan meliburkan siswa TK dan PAUD dikarenakan anak usia dini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan naso. Novandri Ismi mengungkapkan berdasar pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, angka pencemaran udara sebelumnya berada pada kisaran 100 hingga 120. Sementara kepatang indeks ISPU sempat mencapai 162 hingga sekitar 170.

Sanda Pandanga, pemerintah Kota Padang mendorong penguatan kerjasama pendidikan internasional untuk membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda mendapatkan pengalaman dan kompetensi berstandar global. Upaya itu dinilai perlu untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat posisi Padang sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia. Wali Kota Padang Fadli Amran menyampaikan hal itu ketika menghadiri Gala Dinner International Conference on Applied Sciences, Information Technology and Engineering atau ICO ASNITEC. Atau ICO ASNITEC K7 di Rumah Gadang Baitur Rahmah. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian forum ilmiah dan mempertemukan akademisi dan peserta dari Indonesia serta Malaysia. Fadli mengapresiasi kolaborasi internasional dan tajalin antara Politeknik Negeri Padang atau PNP dan Politeknik Ibrahim Sultan atau PIS Malaysia. Menurutnya, kerjasama antar lembaga pendidikan dapat menjadi ruang untuk batu gagasan, memperluas jajaran akademik sekaligus menghasilkan riset dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Membuat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Yang lalu selamat malam dan terima kasih dan sana masih tetap bersama kami Pram PR di Padang di 92,4 MHz ya, maupun di era digital serta di live streaming radio.co.id. Baik dun sana pada di ranah minang malamku amboka mendampingi dun sana jauh beragam program hiburan serta informasi-informasi lainnya sampai beko selesai kebersamaan kita di jam 24 waktu Indonesia Barat atau jam 2 balik malam ya. Dan sesudah satu jam tadi sana pandangan kita di konten-konten islami ya, dalam segmen berkah Sanjo ya. Mudah-mudahan membuat suasana malam kita menjadi lebih nyaman, lebih mendamaikan ya, dan memberikan pencerahan-pencerahan untuk kita melewati malam kok. Dan sarapannya kini kita di segmen pesona etnis Nusantara. Nah tentunya akan menghadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara ku. Saya sarato informasi-informasi Nusantara lainnya. Sampai besok kami kemandangkan seruan azan isya untuk Kota Padang dan sekitarnya di jam 9:35 waktu Indonesia Barat ya. Yolah dun sarapannya. Pesona etnis Nusantara kolah kami buka jo lagu dari daerah Lampuang berjudul Indaisma ya, dibawakan de Syah Rizal ya. Yalah dun sarapannya kita tinggalkan lagu dari daerah Lampuang ko dan kita beralih ke lagu dari daerah Epun berjudul Tumba Tumba ya. Selamat malam dan selamat menikmati.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2015.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sih sarateli.
3: Jadi astu ni ragam leman, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Prompat RRI Padang, suara budaya.

perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat ya. Don Sanak Pandanga, sebuah lagu dari Gorontalo, Mo Ela Oli Papa. Mbok kita ke jam 9:29 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami informasikan Don Sanak Pandanga waktu salat isya untuk ketepan alam sekitarnya. Hari malam nanko masuk jam senang boleh atau jam 7:35 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai lagu terakhir sebelum azan isya kita kumandangkan Dasar Badangga, kita nikmati sebuah lagu dari daerah Lombok berjudul Ancungan, dibawakan De Ninda Putri Laile. Yalah dengan Dasar Badangga, sudah lagu Lombok kok, kita akan kumandangkan azan isya untuk Kota Padang dan sekitarnya.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Ya, dan selamat pendengar di mana saja berada. Tadi itulah telah kami hadirkan sebuah lagu Islami mengiringi tadi kumandang azan Isya, ya, serato wasian turun sanak di malam hari nanko. Dan untuk kita ke jam 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam, ya. Yalah dun, selamat malam untuk rasanan baru saja bergabung di frekuensi 92,4 MHz RD Digital serato di rd.co.id, ya. Dan dun sanak perangnya, kita masuk ke rangkaian lagu-lagu peminang balik dan sanak perangnya. Sudah tadi kita mencermati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Nah, namun sebelum kita bawa lihat ke lagu pop minang gudah sebenarnya, mulah kita simak balik ya, sebuah drama legenda. Dan pada hari nanko atau pada malam nanko akan mengetengahkan legenda, ya, atau sebuah drama berjudul Pusako, ya. Yalah dun sebenarnya dari Sudirman Dula Padang, ya, kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti drama radio Pusako berikutnya.
1: Proam PRRI Padang, Josandwara Radio, berjudul Pusako. Naskah karya Risna Yulis. Dimainkan Arif sebagai Udin, Lucy sebagai Amak, Rendra sebagai Maitama, Linda sebagai Eni, Resta sebagai Siti, Nugi sebagai Pak Tuo. Teknik rekaman Arif Pratama. Sutradara Julizar Esos.
2: Bagaimana kuliah kini kau, Din?
3: Alhamdulillah, Mak. Lagi lancar-lancar sih. Pangkanya kuliah kau, Mak. Mencari nilai. Bisa dimuktikan kau, Mak. Nilai dan A. Saya sadonya, Mak.
2: Hei, jangan asal nilai saja nanti kajakan, Din. Tapi pemahaman itunya.
3: Sajalan tuh, Mak. Paham, bisa, satu aja dapat nilai tinggi. Asa jalan tuh, Mak.
2: Nan penting, amak kanakan kawa angko, ha? Serius kuliah tuh. Jangan pernah patah di tengah jalan.
3: Iyo, Mak.
2: Amak picayo kawa angdin. Deh, syukurlah sultan nama nolong.
3: Iyo, kalau winda, mungkin gagal dan kuliah tuh, Mak.
2: Itulah nan paralu diyakini, Din. Pertolongan Tuhan tuh selalu ada.
3: Iyo, alhamdulillah, Mak.
2: Di satu sisi ada kesulitannya, tapi di sisi lain banyak pula kemudahan. Itu makonyo, katiko menghadapi kesulitan, jangan berang kesia-sia, Wak.
3: Tapi, Mak, ada tantangan lain yang mesti dihadapi, Mak.
2: Apa tuh?
3: Soal Mak Hitam, Mak.
2: Mak Hitam?
3: Iyo, Mak Hitam tuh alah banyak menjual tanah. Harato amak.
2: Harato pusako, Din. Amak hanya mewarisinya.
3: Nah, itu, Mak. Nah, Mak Hitam lah. Nampaknya amat tanggung jawab menjago cuma meliharunya, Mak. Tapi banyak nanya jualnya, Mak.
2: Din, apa yang bisa awak lakukan?
3: Mak, Udin kaman cari tuan masalah kau ke patuo, Mak. Mungkin ada petunjuk beko dari Pak Tuo.
2: Biasa ajalah, Din. Biasa ajalah dulu. Malu awak kalau tahu orang.
3: Tak mungkin di padian juga, Mak. Habis adunya beko, Mak.
2: Hei, waangkanlah gadang. Tantulah semakin jadi waang tu. Kok iyo waang bisa menjadi penyelamat amak? Yo amak sarahkan silakan waang. Terserahlah. Carilah jalan keluarnya.
3: Insya Allah, Mak. Mak Hitam ku ndak bisa dibiarkan itu. Inyo pajudi pulo habisan saya ratu pusaka riko, Mak.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Udin.
4: Naya
5: Din, naya.
4: Ete ma apa tuh?
5: Sedang keluar kebetulan pergi ke pasar jo Tek Mimi.
3: Oh.
5: Ah, ba kini ko din. Ba kabar?
3: Alhamdulillah Pak Tuo. Kabar baik. Cuman ada masalah sikit jo mai tam ko Pak Tuo.
5: Ah. Apo pulo masalahnyo?
3: Oh, ko batangka lain dak do Pak Tuo. Ah. Cuman mak hitam tu lah banyak manjua pusako Pak Tuo.
5: Ah, betul.
3: Iyo. Inyo mengosoi surang manjua cuma gadaian sesukunya.
5: Onde onde.
3: Ladeng katon kama. Jan dibian le mak. Tapi baalah Pak Tuo. Indak kata tagah dia mak tu Pak Tuo. Makonyo ada yang kemari Pak Tuo. Nyo minta petunjuk ke Pak Tuo.
5: Ande yo perbuatan si Kutar ko yo salah. Inyo tahu tu mak. Kurang aja si Kutar ko.
3: Yo amak manjua untuk biar kuliah den.
5: Yo.
3: Nyo larang nyo. Katonyo indak setuju tanah tu dijua-jua. Tapi Pak Tuo tanpa sepengetahuan amak nyo jua nyo harato tu.
5: Ah, tapi tu doh. Supaya harato tu indak si Kutar sajo nama ambi ya. Ah, elok diajak nyo marundiang den. Ah, minta tanah dibagi duo. Ah, dengan dibagi duo berarti sebagian dapat diselamatkan dek sinur emak oang. Kini alhampir sadonyo dek orang nyo seoan nyo gadaian jadi duduan manan bagian sinur dan ma bagian si Kutar ko. Caronyo din ajak si Kutar ko ke rumah. Di rumah bawa berundiang. Kalau bagian sinur ala jaleh urus sertifikatnyo. Supaya nanti si Kutar indak bisa mambiak lai. Orang kalau tahu tanah tu ada sertifikat, indak namuah nyo kasih Kutar berurusan lai. Tentu kau orang nan mamaci sertifikat. Aku dilindungi di hukum. Surek nan ado kiniko kan hanya surek tando kepemilikan dari kapalo desa sangke sesuanyo.
3: Kalau baik itu bisa deh nyalian kamar reko ko. Kalau perlu, Den minta maitam tu datang ke rumah.
5: Tampuah lah caro tu dulu Din. Minta persetujuannya untuk dibagi duo.
3: Jadi Pak Tuo. Ini Den pai dulu Pak Tuo. Makasih banyak Pak Tuo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waang Din, tumben Waang kemari. Ada apa Din?
3: Tidak ada apa-apa do Bintuo. Kami minta Maitam datang ke rumah soalnya.
4: Ada apa tu ya? Indak biasanya Waang menyuruh-nyuruh Maitam Waang ke rumah do.
3: Kan biasa tu nyo Bintuo. Punakan barusan cuma maknya. Mau ditu soalnya matu.
4: Iyo, inyo ndak di rumah.
3: Ndak ba, aduh Mintuo. Minta tolong kami Mintuo, selah menyampaikan beko ke Maitam. Sampaian saya Maitam ditunggu di rumah mak beko Mintuo.
4: Ado apa tu yo?
3: Ndak ado sebagai jodoh Mintuo. Sampaian Mintuo. Ambo beli dulu. Rilah sorry loh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oi.
3: Dan lah minta nasihat ke Pak Tuo, Mak. Beliau menyarankan bawa Mak Itam marundiang supaya harta Mak Itam tu dibagi dua jinyo. Dek karena itu, Mak. Dan langsung saja ke rumah Mak Itam tu menyuruhnya datang kemari.
4: Mengalu ang suruhnya datang kemari, Din?
3: Dah ba'a do, Mak. Dia dakiknya jawab. Awak bicarakan tentang tanah Mak tu. Awak tanya yang kini, Pak, eloknya. Beko, awak sampein lah pekaruh haratu itu dibagi dua. Baik tu, Mak.
4: Lain tak karibu, Din?
3: Cari

0: Assalamualaikum.
1: Ai, tu mai tam da tama. Lan suang ni tibo.
2: Waalaikumsalam. Anaya lah dah.
0: Mangga den disuruh kemari.
2: Maja udah mengecek-ngecek.
0: Aduh apo?
1: Iko mak. Tentang kuliah den metam. Adem perlu piti sewantalai kapai magang ke Jakarta.
0: Kalau ka magang ke Jakarta wang din pailah. Indak wa awagai. Bara perlu piti dang. Biar den usahawan.
2: Kini indak bah itu do da. Awak kan baduo nya badun sana.
0: Yo.
2: Indak adonan lain do.
0: Ayo bah. Tu ba kini.
2: Jadi karano hanyo tinggal awak baduo ko da. Sementara kita kan punya harato pusako.
0: Ya.
2: Walaupun sabananyo harato tu kambo jatuhnyo dah.
0: Atuh.
2: Karena lazimnyo harato pusako tu kana padusi.
0: Tapi ahli warisnya kan waden nur.
2: Iyo ambo tahu tu mada. Dek karena itu. Baa kalau harato tu kita bagi dua sajo. Dek karena awak baduo nan tinggal. Baa kalau pusako tu awak bagi dua sajo dah.
0: Nur. Indah ado nak bantu itu donor 50 pusako dibagi-bagi orang. Indah ado cerita nak sabantu itu dong. Kato den tadi ado urusan apa pulo. Rupanya nan indah-indah saja dek kau mah.
1: Iko iya metam. Minumlah kopi.
0: Ayo den, terima kasih. Kini bantu iko lah. Bara para luntuk si Udin dan usahakan deko. Awak kan baduo nak berusaha nak kuah. Pak Alun bantu itu.
1: Sabananyo itu nan dia metam.
0: Uang 10 Din. Iko urusan kami Din.
1: Antara mama juga mana kan mengecek apa salahnya metam. Tujuan metam diminta kamari iyo untuk marunjang masalah ratu amakku. Cara adatnya kan amak yang punya mama hitam. Tapi dan menikmatinya mama hitam curang saja. Jadi karena itulah dibagi dua sama banyak. Jadi sama-sama bisa menikmati mama hitam.
0: Jadi waang dan masuk-asuk amak yang serupa itu ya?
1: Indah
0: model. Iya waang dan masuk amak yang serupa itu.
2: Itu indah asutan namanya doda. Awak rundiangkan elok-elok. Ambo minta sepeta untuk kuliah si Udin. Indah dapat doh. Untung sultan nan menanggulangi. Kok indak? Onde dan tahlah. Mangagur pulo si Udin ko baliak.
0: Si Udin nang kuliah-kuliah juo deknyo.
1: Kuliah tu hak den tu maitam.
0: Iyo hak waang.
1: Siapapun dak punyo hak melarang.
0: Din, sia nang melarang waang kuliah.
1: Maitam mak itam suruh den urus satu pusako tu. Nan mana kada urus? Mak itam surang nang menguasai harato tu.
0: Dak ado den menguasai do din. Waang indak namu mengurusnyo.
2: Kini bantu iku saja lada. Kita bagilah harato tu kini lai.
0: Ya.
2: Kita bagi duo. Sebagian untuk uda, sebagian untuk ambo. Baitu pulo kau dah. Buliah uda dapet. Ambo apa di ambo do?
0: Nur.

0: we jumlah awal sebelum item jua-jua.
1: Eh, Din. Biar waang pulo na menentukan. Lancang bana waang kaden kini ya.
2: Dulu udahlah berjanji. Baso sado nan ado, sado nan udah jua tu, kau udah ganti. Jadi, batu apa tu si Udin? Hah? Dibagi dalam jumlah awalnya. Tapati janji udah tu, buktikan. Itulah sebabnya harato awak tu dibagi duo dah. Jumlah awal sabalun udah jua-jua, sabalun udah gadaikan.
1: Jadi jo carona serpo itu, kau nang banyak dape itu?
2: Inda ada, samo banyak lah.
1: Inda baik itu donor. Nalah lalu lupakan saja dan kilap waktu itu. Kini nanado itu saja lah kita bagi. Bah.
0: Ini kalau mari parit mai tam seno mu itu
1: mak den pulo nang kecewa ang uang yo lah nak tentu sakit te erodin uang yo sangat lancang bana kaden kini yo ndak do sagan sakit te nyo yo
0: kalau mai tam sagan tu den sagan lo mak item cegia buru
1: ah cegia buru pulo nang uang kecean kurang aja uang nang munyu kemadin.
2: Jangan malaki tantangan kasih Udin dah.
1: Eh, kau satu lo kau ner.
2: Kini yo cadiak lo dari awak.
1: Eh,
2: tahu di mana? Dek itulah inyo nyo sekolah tinggi.
1: Kau mau
2: jangan beko dibodohi di orang.
1: Kau jua nak kau gue dan mati kutu di siko yo. Dan Pak Ilai.
2: Eh, tunggu dulu dah. Masalah awak alun selesai ledo.
1: Kalau nak bantu itu nang katuju dek kau ner, jadi malah. Dan indak pulo maru apa sako kau dibagi. Tapi kau jo si Udin yang mengendaki baju lah. Isuak kalau ada waktu, kita tentukan nama na bagian kau, nama na bagian Adan. Ya, baju lah. Kali itu pula nak kandak kau.
2: Iyo itu nan lebih enok lah dah.
1: Hai skuati kau lah. Kau kini cadiak dek dispengaruhi si Udin koko.
0: Cadiak amak lai cadiak nan elok. Indak cadiak buruk mau dia maitam lo.
2: Eh dah. Jan sabui enok pakaro kau kasih li. Iku urusan awak kemadai.
0: Mak, mengalau mak larang-larang mak hitam tu menyabui ke mintu. Itu antara mak hitam di mintu. Kan antara laki ini, padian celah.
1: Eh, sudahlah, Din. Adin tahu apa nak kasih amma angko. Sudahlah, Adin pulang dulu.
0: Pacian janji itu, mak hitam. Besok tanah tu awak bagi.
1: Eh, wang bantu awak tak percaya saya ke Adin kau.
0: Supaya Adin lebih yakin, mak hitam.
3: Ada urusan apa dah? Disuruh datang mana dek sinur tu?
1: Urusan sepele.
3: Iyo urusan sepele apo? Indak pernah sinur tu serupo iko doda. Cari tuan lah kambo apo urusannya tu?
1: Nan sinur ko kan meminta arah tu pusakonya dibagi duo.
3: Oh bantu itu.
1: Iyo.
3: Tapi baa mangkonya suruh bagi duo dah.
1: Iyo ndak ada baa jo dibagi duo. Dibagi malah. Eli, tanah tu ndak kapai kama-kama doli.
3: Dah, kalau dibagi, tentu sebagian jadi punya sinur. Kalau kini kan udah ahli waris sadonya tuh. Mbak Apulo udah kok.
1: Walaupun ada no ahli warisnya, nam punya sabananya kan sinur.
3: Udah kan bisa menggunon tanah tuh bilo saco. Ateh namo ahli waris. Kalau dibagi, lain pulu cari tonyo lah itu mana?
1: Lain Mbak Apulo, kecik kok malah. Nampak-nampaknya kok ndak lo setuju tanah kok dibagi. Kalau dibagi jale mana nak milik awak? Apulai? Kau jangan tamak.
3: Ambo bukan tamak. Untuk apa dek sinur tu tanah sabanya itu? Inyo surangnya, anaknya laki-laki pulo.
1: Justru itu, anaknya nan surang laki-laki ko indak bisa dibodohi. Aden kini indak bisa bakareh karena si Udin ko. Inyo cadia.
3: Kalau bantu itu, jodohkan sajalah si Udin tuju si Siti. Jadi haratu nan sabanya tu indak kama-kama apainyo doda.
1: Itu baru kau cadiak li. Yo itu mau kasih Den.
3: Masa depan si Udin tu kan cukup rancak dah. Anak tu pandai yo lo.
1: Ah, makonyo elok-elok sajalah kau jo si Udin. Ya, elok-elok sajalah jinyo.
3: Yolah kalau bentuk itu.
1: Kalau mulai kini kau usahakanlah supaya Siti dakik jo si Udin.
3: Iya.
1: Kau usahakanlah tu.
3: Jadi.
4: Assalamualaikum.
0: Pak Tuo. Waalaikumsalam, Pak Tuo.
4: Ceritanya, Din.
0: Alhamdulillah, Pak Tuo. Lain namuah beliau.
4: Mbak Atuh, diurus sertifikatnya, Din. Tapi, urus sertifikat untuk Ratu sebanyak tu, yo, gadang puluh biayanya itu, Madin.

0: Iyo patuo. Mau tak mau, terpaksa sebagian dijual untuk biaya sertifikat.
1: Syukurlah kalau urusan tu bisa diselesaikan.
0: Untungnya, mak hitam dintu linamu patuo. Jadi tidak payah mak doinya do.
1: Ayahnya mantun makin. Orang kalau di pihak nan salah tu tidak dapat bertahannya din.
0: Iyo patuo.
1: Ah, kini surau di sekolah mulai duit balik Madin.
0: Iyo, sialai nang kamu urus patuo. Kebetulan Aden berkawan juga Aden lamo tu. Nah, kini Aden nama gantiannya.
1: Dari surau din banyak ilmu bisa didapat. Pandai azan, jadi imam. Ah, dengan sendirinya bisa mahfal ayat-ayat Al-Quran. Orang surau tu hebat biasanya Madin.
0: Insya Allah patuo.
1: Ah, patuo pun bangga jo anak muda nan kreatif bantu Udin ko. Ma, do anak muda kini nan rajin ke surau. Apalah imo ru surau. Syukurlah Udin bisa menjadikan surau sebagai bagian dari tanggungjawab. Itu kegiatan yang sangat tinggi nilainya Din. Terutama di mata Allah.
0: Iyo betul.
1: Ah, dulu Din, surau ko adalah tampek baraja segala kepandaian. Bahaya ilmu dunia jo ilmu akhirat. Tapi iyo kini indak dibuik bantuan itu lai. Karena sarana pendidikan sangat banyak di luar surau. Itulah makonyo surau mulai ditinggalkan. Tapi masih dimanfaatkan untuk sembahyang berjamaah. Itu sialah syukur awak tu mah.
0: Iyo patuo. Surau ko sangat gadang artinya di Udin. Bisa daki aja Tuhan. Bisa memagi wakatu. Bisa lo menambah ilmu.
1: Alhamdulillah, syukurlah. Lai bantu itu pemikiran Udin. Pak tu bangga aja si Udin. Eh, tampaknya kau jangan labik kau mah. Eh. Langit semakin hitam.
0: Iya lah kalap Pak tu.
1: Nah, idilah Pak tu dulu Udin ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untunglah satu di rumah. Hujan labik. Assalamualaikum. Mak. Mak. Assalamualaikum.
2: Iyo. Waalaikumsalam.
0: Pak tuo sembahyang di surau tadi, Mak. Gadang hatinya dan pandai jadi imam.
2: Perbuatan enok, Din. Perbuatan tak puji. Amak bersyukur, Bana, Din. Kalau ayang masih duit kok, ha? Astinya bangga. Ayang tu, Din, sangat enok. Sia orangnya. Samu nyawa angkin niko.
0: Alhamdulillah, Mak. Berarti menurun sifat ayah kaden, Mama. Mak, kini amak boleh lega, Mak. Tanah mak lah selamat. Kok kamak jua, kok diupan kadisuan ke orang, bisa. Berarti ada tambahan pemasukan untuk amak. Tarutamo nan sadang disewan dek mak hitam. Kini jatuhnya kamak lah itu.
2: Iyo, Din. Amak rasa indak usah minta uang kuliah ke Pak Tuo leh. Kini pendapatan amak bertambah banyak jadinya. Adonan basewan. Kini kajatuh temponyo. Alun leh ladang pisang. Jagung, dadang karambia.
0: Banyak leh, Mak.
2: Iyo salamoko kan disewan ke orang. Dek mak hitam wang tu. Inyo surang nama narimu hasilnya. Ndaknya bagi jo mak do.
0: Sementara hasil panen amak, amak bagi-bagi jinyo. Bantan lo tu. Tapi itulah mak. Barakai sabar. Dan dasar karazaki amak, pulangnyo ke mak juga nyo mak.
2: Alhamdulillah, Din.
0: Tapi mak, tahu bini mak hitam tu tanahku dibagi. Pasti tabik juga nyo mak.
2: Biarlah. Nak nyurah suan. Baiklah lalu ang leh. Amak mengantuk bana.
0: Yo. Lalu lama leh. Hari pahujan ku udara agak dingin, Mak. Lalu lama leh. Dan ada tugas ketik dan di kerajaan setiap lu.
2: Jan batanggang mana ya, Din? Surau leh berkunci tadi.
0: Lai, insya Allah lai, Mak. Lalu lama leh. Hujan tambah labik tu, Mak.
3: Sejak tanah tu dibagi, udah jadi kurang magia balanjo kambo, Mak.
4: Kurang ba apulo. Itu kan pikiran kau sajo. Jangan kau mampir ribui, ha?
3: Eh, di asonyo dah banyak udah magepit. Kini memang kurang bana dah.
4: Indak kurang bagai, Doli. Cubalah kau hitung. Bara biasonyo dia naik kia, ha? Bara biasonyo dia naik kia sebulan ke kau. Piti koli, banyak habis sakitik sampai.
3: Kabutuhan awak tu banyak dah. Samantaro haragunan ke di Bali satu hari bertambah mahal. Piti tidak bertambah udah agia. Kurang nan kalai.
4: Memangnya sebanyak tu penghasilan Den. Kau baju leli. Kau atur selah. Ya? Kalau kau balik galang, cincin tentu yang nak sampai. Alasa piti ame kau ditambah aju leh. Kama kau kau bawa ame kau.
2: Deh, amak ju ayah kau tu hari ribui se. Malu terang ada orang. Siti malu amak, ya.
4: Eh, amak kau kau tak bersyukur deh Siti. Apo ju nang kurang ni leh. Apo katuanlah rumah lah rancak. Isi rumah panu ada perapot. Oto bisa perlu dibawa ke makapai. Apo ju leh?
2: Iyo, apo leh mak?
4: Eh, Siti. Selama kau kita alam memanfaatkan tanah Mak Si Udin.
2: Iyo ya.
4: Kini kau tanah tu akanlah dibagi. Berang lu amak kau kaya.
2: Mak, apa lu nana mak berangan? Nanyo bagi untuk amak ah. Kan yang punya amak Daudin kasadonyo. Biasonyo mama, harato pusako tu jatuh ke padusi.
4: Ah, jelek ah, tu.
2: Ayah kan laki-laki, jadi ndak dapet tu do. Kini nyo bagi jo ayah. Ini berterima kasih amak. Kamak sih nanyo kasadonyo. Unde mak ela jadi kunjangan orang banyak mak. Peluan lah mak. Kalau kurang ayah mage piti, kalau mak peralu, jual lah tanah bagian amak tu. Tapi untuk apa dijual? Ayah kan ada gaji setiap bulan.
3: Alah lah lah, santi yang bana kau kini masih ti.
2: Indak mak itu
3: yang bana.
2: Tu do mak.
3: Mak pandai lo majajai den kau kini kok. Santi yang bana kau. Kau lo nan menunjuk ajari amak kau kok ha?
2: Indak mak. Siti ndak majai amak do. Hanya manganan. Jangan lupa itu sih nyomak.
3: Anak kini ndak ada tata kramanya. Orang ndak ada minta pandape. Satu-satu lo nyemengecek.
2: Siti ndak bermuka asui majai amak. Tapi menyampaikan apa nan Siti tahu. Angek talingo Siti kok mak. Orang mau pengunjangan amak sih. Pekaruh harato wah.
4: Aden pun lah silap pulo dek pengaruh aku ini. Alah malu deng kini madui orang rami.
2: Alah mengalah amak Daudin tu salamuko. Apo juo le mak? Ayah pun alah mengakui ayah babuik silap dek karano amak. Apo balasan nama Daudin tu kama? Tetap juo nyelok kama? Tu buktinyo. Namuahnyo babagi. Amak Daudin tu indak aku orangnyo tu mak. Amak juo nanta maknyo. Malu Siti. Indak lo amak berterima kasih do. Tapi mau upe-upe cuma deliko.
4: Ah, alah anak kau nak mengecek Eli. Ah, kau yu ada nak satu-satu oleh kau Doli. Sebab apa? Karena kato-katonya nanyo keluarkan kubana. Untuk keluarga alah tak cukup adik dan. Tak pandai dan Doli. Panjang dan gini.
5: Sagitulah dulu sanak pandanga Pro Ampek, sandiwara radio berjudul Pusako, naskah karya Lisna Yulis, teknik rekaman Arif Pratama, sutradara Julizar Esos.

Perempat dari Padang, Sorobudaya, Sumatera Barat ya. Tasis ya, dari Balkis Putri Alexa, di sana pendengar. Lah kami hadirkan ke ruangan di sana. Salapeh tadi kita simak semua sebuah drama radio berjudul Pusako ya. Dan mudah-mudahan bisa perlu menjadi pembelajaran ataupun inspirasi ya tentang pengelolaan pusako di daerah kita Kudus Berangga ya. Yalah dun sana parangnya kondisi ketersediaan bareh di sejumlah titik penjualan dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih bijak mengatur pola konsumsi pangan. Selain menghindari pembelian berlebihan, masyarakat dapat perlu memanfaatkan berbagai sumber pangan lain agar kebutuhan gizi keluarga tetap terpenuhi ya. Nah, dun sana parangnya prinsip gizi seimbang dan dianjurkan Kementerian Kesehatan RI adalah tidak ada satu jenis bahan makanan yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan zat gizi tubuh. Karena itu masyarakat dianjurkan mengkonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang sesuai. Nah, sumber protein tidak harus selalu berasal dari bahan panganan mahal, karena masyarakat dapat memilih berbagai alternatif serupa talu, ikan, ayam, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan sumber protein lokal lainnya. Nah, dia mengkombinasikan sumber karbohidrat, protein, sayuran, dan buah dalam menu sehari-hari, kebutuhan gizi keluarga tetap dapat dipenuhi secara lebih beragam. Yalah, dun, sana pendengar, informasi ko bisa dun sana baca balik di laman rri.co.id.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Iyalah, mana lah si Upian ini belum datang juga. Sudah terlambat, Onde pergi barale.
2: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini? Wow. Rancak mana wajah Onde mah?
1: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
2: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
1: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
2: Oh begitu One. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
1: Hah, bagus itu Pia. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
3: Oh no.
1: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
2: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
1: Hah? Baju kurung One lo nan kari pakai? Tidak ada. Beli surang.
2: Ih pelit.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sana panengah di mana saja dun sana berado. Baik dun sana nan ada di Kota Padang ko atau nan berada di perantauan bagai ya. Yalah dun sana panengah. Lah jam 9 malam lewat 2 menit ini kuda sana panengah. Seru biasa kalau lah pendengar Bekson ko dun sana pasti lah tahu enak itulah bahasa modi tampe kita saling bersilaturahmi, saling baku cindan ya. Dan meminta diputarkan lagu-lagu Nandun Sanak Suko dalam Salam Bacawe di malam kini ya. Yalah, dan saya berangkat dua line telepon seru biasa 812-14 dan 08-96-092-0 lah membuka Nandun Sanak ya. Jadi lah kalau itu Nandun Sanak, kita langsung saja ke telepon pertama kita ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, kamar sama hilang ko, Udin.
1: Kamar rancak.
0: Kamar rancak eh. Kamarnya kan tua nak.
1: Alun
0: lai. Sangkola lah kan tua tu lah nian saya kan.
1: Lewat ni yo.
0: Lewat
1: di muka tu yo.
0: Oh lewat di muka yo. Tu nak nyesru singgah di rantai kuat.
1: Itulah barek kaki melangkah kaki nan.
0: Alah, bakal ya. Entahlah.
1: Tapi baalah kan.
0: Kadang-kadang entahlah tapi baalah ya.
1: Ya, kena niu tapi baalah.
0: Ande, apa sabar sana? Sabar
1: banyak.
0: Sabar banyak nah. Yo, dunia kau ha dunia.
1: Dunia. Nanti sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Udin banyo.
1: Sehat bolo di siko.
0: Hai, mantap.
1: Alam makan malam hari mandin.
0: Eh, bakajan tadi mah. Dek kau nama tahu Udin ke masuk ah.
1: Ande mandin. Mengopi lah bolo ko.
0: Wei, mengopi jadi tanya oleh.
1: Belum ada kali.
0: No kafe, no party.
1: Wow. Berapa galak dari tadi?
0: Merawan lah, merawan. Soalnya nabi.
1: Satu sangah.
0: Sebanyak nabi.
1: Ini satu sang.
0: Iyalah, Undin. Lagu nak buta ni kuah.
1: Dari Silva Yati, Mandin.
0: Silva Yati judulnya.
1: Sampai kini alun dulu.
0: Sampai kini lah, leh. Oh, Allah ya.
1: Ada judul itu kan?
0: Celik lu di.
1: Ini buta Mandin.
0: Ah?
1: Ini air bening.
0: Apa?
1: Air bening minum.
0: Oh iya iya, terima kasih atas perhatianmu. Cie.
1: Air hangat
0: ya.
1: Di sana ruangnya dingin kan?
0: Oh, dingin-dingin apalah, dingin-dingin saju.
1: Saju ya. Ini saju lah.
0: Silva Hayati ya.
1: Okay. Sampai kini lu jual atau kemana?
0: Sampai kini lu jual ya.
1: Gitu.
0: Iya. Sampai kini lu jual ya. Sampai kini lu jual.
1: Hah? Kamu yang dicari itu.
0: Cari ya kapo kak tempe ya.
1: Oh itu mengani cari atau orang tu cari awak nak
0: bah
1: orang tu cari awak.
0: Hanya itu salahnya.
1: Tidak punya cari
0: dek harus orang tu cari awak kan itu.
1: Tidak punya ni cari dek orang tu.
0: Alah, meminta ke kanan tukang agih.
1: Apa? Ya, Allah minta nak.
0: Meminta ke tukang agih, itu istilahnya. Jangan minta ke kanan nak kawan agih.
1: Meminta ke mandi nak kerja.
0: Ambo bawa nama mandi manggih bawa.
1: Ajalah doa yang tadi.
0: Itu tu doa tu nak minta ke nama agih. Nama agih siapa kan itu?
1: Itu dawa tu nak mandi.
0: Iya. Gila sampaian kalian tu nama gih tu.
1: Terutama kalau dia minta doa nak.
0: Atuh, maksudnya.
1: Gila bandit, kalian malam.
0: Jadi dia nak.
1: Kalau untuk bandit semoga terkabul bahasa saya secara depan yang mau bikin itu tersenang untuk selama lama bandit ya.
0: Amin.
1: Betul betul dia nak.
0: Iya begitu lu dia nak ya.
1: Ada Kak Ulan. Ada Zainal.
0: Iya.
1: Ada Mbak Yun memana jua dapat jatuh ni bantu tiada. Ada Bu Zul, ada Pak Nur Bonor.
0: Ya.
1: Memana jua Mbak Yun.
0: Mm-hmm.
1: Ada Dajun Gus Masih Munir Maitanya. Ada Pak Oyun, Pak Munir. Ada Mak Hitam Sikumbang, ada Pak Edi Kumis.
0: Ya.
1: Ada Cana Mutu yang di Bandar Aceh Bandit. Bang Cita Mame ada Ica di Bone.
0: Ayo Bang Cita Mame. Ica di Bone.
1: Iya.
0: Iya.
1: kode dari Jakwandang Amandio.
0: Yo, Diana.
1: Kode tulus dari Bu Marni dan Pak Zul. Pak Nokos.
0: Ya.
1: Dan lupa-lupanya aku di jalan lidah gini, Kuan.
0: Ah?
1: Oh, Mbak Ade sama Ipal.
0: Kalau jalan lidah, rengguin sekeluar. Ini bisa lebih, mah. Namun itu jalan lidah bisa lebih, mah.
1: Aduh, untuk
0: siapa?
1: Nana.
0: Ah, ya Nana ya.
1: Ini Okta.
0: Baik, kalau kapan Nana, kalau ada cerita, ada apa cerita kok?
1: Aku lah anak nak monitor waktu itu dong.
0: Iyalah, mudah-mudahan lah.
1: Semoga Nana sihat selalu selana.
0: Iya, lelah lancar saja.
1: Untuk bujuk sekali lagi, Bondin.
0: Yo, Dina.
1: Untuk sedolah selalu.
0: Jadi.
1: Terima kasih banyak, Bang Adik. Jomblo lebar, Bang Adik.
0: Yo, waktu.
1: Aduh
0: jelek
1: ha.
0: Alah sudah
1: selesai. Alah satu. Tempat terkecuali bandit.
0: Turun
1: jambak si bandit.
0: Ayo.
1: Aduh jelek lah pai lai. Assalamualaikum bandit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Undin Uni Diana di Tunggu Hitam ya. Alah bagabuang. Oke, di belakang Diana kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, Bang.
0: Ayo, Gindo.
2: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat kok, Gindo. Rasa di sawah ada dinding kok, Pak Demo mah. Iyo, tio. Selamat jawab pertama masuk langsung. Pagi masuk.
2: Ini saya di beli dinding. Siapa?
0: Saya di beli dinding, Tuan. Rasa di beli dinding kok, ah.
2: Cepat dia. Pak
0: Jeng
2: lagi
0: nak kerja
2: dalam
0: macam mana? Hey, Allah ya bukaan lo, ha. Hanya kan rasio sana tu, ah. Kalau bukan rasio lah dah.
2: Talansong
0: ni bukan talansong. Ayo, dah ada. Nyalah tu talansong apa ada? Nyalah tak boleh talansong nan nambu nuburuak nan jaye, ha. Kau talansong langkah kena buruak adi surui wa, ang itu.
2: Kau
0: calon sampai yang murah. Ah,
2: ada lo ni.
0: Dia lo, ah tua. Kau kusui di tengah benang tu, dia diurai kata kawan-kawan benang, kan gitu.
2: Ah, bingung benang ya. Sinyo.
0: Hai, akan lah dak kusui jari yang tu dah.
2: Oh, tidak. Ayo tenang.
0: Ayo tenang ya. Jadi lagi ni kau mancing ni kau mencari yang.
2: Mancing.
0: Sedang di lady biduk lagi ni kau.
2: Yo.
0: Oh, iya, mantap ya. Yes.
2: Ini situ awal dulu itu kerjanya.
0: Ah, itu lah. Nam penting ada kerja. Ah, betul.
2: Ah, betul. Bagi saya orang tua dulu
0: Ah, tu.
2: Mencari lalu tambah.
0: Ah, tu. Kalau bagi orang kini mah mencari sesuatu nasi sepiring berlian cah.
2: Kalau yang tapi kan mencari dolar.
0: Iya.
2: Kalau ambo enggak. Mencari gulanya.
0: Nah, kalau ambo mencari sesuatu nasi sapir yang berlian.
2: Alhamdulillah. Itu kita sebut tinggi tu. Kita sebut tinggi tu mah.
0: Eh, enggak.
2: Sapir yang nasi sepung kali berlian.
0: Makan boleh sapir yang. Ah, enak. Tapi berlian kok sapir polo. Makan boleh sesuatu tapi nan berlian kok sapir yang. Alah. Ada apa lagi itu, Pak? Baduduan matang kami lanjut mai itu, Pak. Iyalah. Woi, dah doleh ba kopi bagulo. Ba kain putih ya. Ha. Bayam hitam. Ha. Datanglah ke mondok ambo. Ambo salah sen gua.
2: Itu
0: serai terima. Kain putih saka buang. Ayam putih ayam.
2: Kalau dari sisi serai itu.
0: Ha.
2: Ayo,
0: nak kau mengkuir. Nampak ya, saya cek doanya. Aduh, tahu. Batu bulat pasandiang. Carilah.
2: Batu bulat pasandiang.
0: Batu bulat pasandiang. Kadang sebut tu nak di dah. Tu nama pinta nak kat tidur tu. Ayolah, Gindo. Lagu Gindo ni kau.
2: Nula bandit. Bakasiak
0: Mato
2: lah.
0: Ha? Bakasiak Mato. Oh, dia pasien.
2: Makasih
0: Mas Mamandang. Main-main pasir lagi dua tadi. Makasih Mas Mato deh. Makonyo.
2: Awal di Siap Mato.
0: Makasih Mas Mato. Dek pasir.
2: Makasih
0: Mas Mamandang. Main-main pasir lagi dua tadi. Makasih Mas Mato deh. Makonyo.
2: Awal di
0: Siap Mato. Ayo makonyo. Tiba di tepi lawi itu. Nah, ya. Jangan main-main pasir juga. Ha. Kau buat je tanah pasir tu. Bakasi mata memandang banyak penyanyi gua. Ada Big Heru, ada Pinky Pranat.
2: Dan duet bang.
0: Ha?
2: Dan duet.
0: Dan duet ya. Nyo duet banyak gua.
2: Ah, tuan.
0: Ah, nyo duet ada Big Heru, Joseph Rifayola, Pinky Prananda, ah. Iqbal Mahesa. Sudah tu. Enoviola Jirido Zulma.
2: Ha? Pinky dia bang.
0: Pinky saya. Ah, yeah. Jadi. Bakasi mato memandang. Hey.
2: Ya, lama ambilnya.
0: Ha?
2: Lama ambilnya.
0: Eh, tentu. Nama saya penyanyi. Nama saya penyanyi. Ha. Kalau awak yo nak lama ambil ada. Apa lagu? Awak apa lagu? Awak dah penyanyi dia apa lagu?
2: Ha. Lagu.
0: Ah, ya lagi ndo. Siapa nak gindo sewai malam ko?
2: Ada pertama itu tu bang ndo.
0: Terima kasih ndo.
2: Selamat
0: bertugas lah. Ndo selamat selamat memancing lah tu ah.
2: Hai. Sudah banyak tapi ambil kira ni juga.
0: Amin.
2: Ah. Jesopi.
0: Jesopi. Ongkiran tapi ini bodoh. Ah, ya lah selagi ndo.
2: Asyik tu tu Mayul, Jana, Ulan, Inama, kawan-kawan tu.
0: Yo,
2: asyik tu Panur, Duo R.
0: Duo R ya?
2: Ya.
0: Roni Roni.
2: Ya Roni. Jangan kau je jambai je.
0: Ya.
2: Asyik tu kamu yang sampai.

0: Kabupaten Rani Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dun sana menengah kita lanjutkan balik ya. Salam baja kita di malam nanko. Mulah kita terima di 0896-09-20. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo.
1: Selamat malam, Mokti.
0: Selamat malam. Kedarima ya.
1: Dari mana, Mokti?
0: Ah, lu lupa ingat, Mbak?
1: Dari Indah Ruang, Mokti.
0: Indah Ruang. Lama puluh nak. Panop.
1: Pak Ujang.
0: Oh, Pak Ujang. Oh, iya lah lama. Lu Pak Ujang nak gabungan, Mbak, nak?
1: Iki
0: motif. Ah, iko berseragak dan motif
1: yang
0: penting. Itulah. Lepas tahun ya, cuma ya, ya lah cukup.
1: Kurang lebih.
0: Iya, kurang lebih ya.
1: Iya, kurang lebih.
0: Iya lah, Pak Ujang. Kalai, masa segi segi
1: saya
0: teriak. Ya,
1: cuma payah pudong masuk dia. Kadang-kadang monitor saya menengah aja.
0: Iya, Pak Ale, Pak Ujang, Pak lah, tambah lama kan tambah rami, ya dah.
1: Iya. Balugo masuk.
0: Hah?
1: Balugo masuk.
0: Balugo ya.
1: Iya, barang nak dapat dah saki kan.
0: Iya. Kau latih bodoh war ski ni mana?
1: Dapat saki kat
0: dia. Iya, Pak Ujang. Ah, lagu nan kat ragat Pak Ujang ni gua.
1: Ah. Apa dia apa lah dia? Pacik arek-arek dia.
0: Pacik arek-arek.
1: Ya.
0: Dari siapa ya? Dari Ayu Amanda do sama Pepi Grace. Datu trio gali-gali. Ya, siapa namanya ni?
1: Ana nomor 2 de dia.
0: Ayu Amanda.
1: Trio Bali.
0: Ayu,
1: Trio Bali, trio Aci.
0: Oh, trio gali-gali ya, iyalah.
1: Oh, trio gali.
0: Kole aman lagu kan? Hah?
1: Lah, kadang-kadang ala teragak nama dengar lagu.
0: Ah, ya ya.
1: Balo Ayu nanti ya.
0: Awal dah jarang-jarang muta lagu kau, ah.
1: Ayo, aku letak agak. Doa dengar lagu, dia.
0: Ah, ayolah.
1: Okay.
0: Kali sehat, dia. Alhamdulillah, Bujang. Lai, sege.
1: Hari lagi, ada yang tak boleh mula, dia.
0: Betul.
1: Dalam bulan,
0: ya.
1: Sege, wana, hari. Wadangkang, hari, dia.
0: Iya, betul. Assalamualaikum, Bujang.
1: Yo, patamu datang.
0: Terima kasih, Bujang.
1: Terima kasih, sehat selalu.
0: Yo.
1: Anda dicapai sampai nak dia.
0: Yo, Bujang.
1: Lancar-lancar ya, kita semua nanti.
0: Amin.
1: Salam yang lebih banyak ada sendak masuk itu.
0: Lumayan, Bujang.
1: Salamnya. Setan permainan di lubuk maturun.
0: Tapi maaf, Bujang. Kalau lagu kau kancang panah, Bujang. Hari lalu malam. Waktu kapannya?
1: Lagu nancak.
0: Lain. Nana enggak santai lah. Soalnya, hari lah jam setengah sebalik. Lagu kau kancang panah, kau upbeatnya.
1: Cari lagu.
0: Siapa nyanyi teraga? Zalmon, Androy, Nampodusio, Fosanasia.
1: Indang Pariaman oke. Okay.
0: Indang Pariaman. Cici lihat lain dak up kalau ya.
1: Ya.
0: Indang
1: oke.
0: Okay. Indang Pariaman ya. Indang Pariaman ko. Indang Solo aduh Indang. Indang Pariaman ko nan apo ko mana? Nan dini bodindin ko. Ndak.
1: Tah. Pak Pojang dah lah pada dak. Maju dulu Indang Pariaman ko dari Andre ya tu nanti.
0: Indang Pariaman. Nah, Indang Pariaman kok ada judul lagu doh. Cuman ada Indang mah dindin ba dindin. Oh ya.
1: Oh.
0: Indang para saya nak doh.
1: Dua rago satu mimpi lah cik.
0: Dua rago satu mimpi. Tu lagi kata. Tu lagi kata nang doh. kuat tenang lagu kok. Nyo lagu kok harus sesuai kan cak jo jamnya.
1: Iya
0: dong. Ya, kalau pagi dah.
1: Kalau ayuk madam kada nyai.
0: Kalau pagi dah bade dicaca yang tinggi-tinggi itu.
1: Iya dah jo, iya dah ya.
0: Iya. Yalah, Pajang.
1: Dia terus lagunya lagu tadi. Ada Bunda Queen.
0: Ya. Ya.
1: Ada Mama Dejua. Ada Ulan.
0: Ya.
1: Ada Diana. Ada Pak Munir guys.
0: Ya, Pajang.
1: Terus lagunya Pak Nur. Terus ada Ajo yang main lawe. Ada Sincen dan Aceh ya.
0: Iya.
1: Dalam mulut saya suruh Sincen dengan Aceh.
0: Iya, itulah Pak Alang Sincen.
1: Ya itu ikut saudaranya sih.
0: Jadi Bujang.
1: Ya, di dalam
0: ya.
1: Terima kasih sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum Bujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang di Indah Ruang dan Sana Padanga ya. Lalamo pulau liau ndak masih cukup enak. Ya boleh enak Ujang ya. Pakai tahu tadi ya, nan pintu ko dua enak, nan masuk ko barah bui berpuluh-puluh enak. Ya itulah alhamdulillah makin lama perampe ko malah makin di ditunggu di sana gitu eh. Nah, jadi yo enggak satu sisi wah makin banyak di sana gitu, apa sisi lain wah agak tinggi siapa gitu ste enak di lawan bui masuk. Yalah di belakang Pak Ujang kita cuba ke 0896. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Iyo, Bang Reni. Ya.
2: Iyo, sehat Muti.
0: Alhamdulillah, sege. Reni sege na.
2: Ah, Pak Reni sege. Ampulu sege sengai aku yang Muti.
0: Ah, sege sengai ya. Iyalah.
2: Iya.
0: Lagu lama kok?
2: Lagu Langi Indak Batapi lah dari Zalmon nanti ya.
0: Langi Indak Batapi ya.
2: Ya dari Zalmon.
0: Enggak Batapi Zalmon. Jadi siap.
2: Sip.
0: Salamnya siapa? Saya
2: mesti aku capek aku mati kau mesti
0: ya. Ya itulah.
2: Iya. Kau dengar sekali mati. Pertama sekali untuk salam untuk mesti keluarga.
0: Ya, makasih.
2: Semoga mesti sehat selalu.
0: Amin.
2: Umur panjang rezeki murah. Ya. Capek lah mesti kau pergi ke Mekah keluarga anaknya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Itu sudah tu salam untuk Umi Desyopta.
0: Iya.
2: Untuk Kak Nana. Kak Nana apa kabarnya mesti operasi.
0: Lu masuknya lah ke sekolah lu dapat
2: operasi. Oh, lu dapat kabar dia. Dapat
0: kabar
2: dah. Iyalah. Mudah-mudahan semoga Kak Nana sehat selalu.
0: Ya.
2: Dia penyakit ko capek dan dia insyaAllah.
0: Amin.
2: Boleh bagi buang yo ada yo perompak dari Padang wa.
0: Betul ah.
2: Tu sudah tu salam untuk Umi Jana, terima kasih salamnya Umi Jana. Awak balikkan salam ke Umi Jana ya. Salam untuk Umi Jana. Tu salam untuk Umi Juta Pasel. Salam untuk Ajo Bagindo Tommy, Ajo Piala, Pak Bujo Tapai.
0: Yeah.
2: Tu sudah tu Mbak Yul dari Ibu Linta, Ibu Nur dari Simpang Dia, Ibu Zur, Gunung Pengilun. Sudah tu Pak Nur Tanjuang, Pak Yun Tanjuang. Itu yang masuk tadi tu siapa tu?
0: Banyak masuk tadi ya, dari Diana, dari Diana.
2: Santako Pak Ujang.
0: Ya.
2: Pak Ujang di Daruang nak?
0: Iya betul.
2: Ya salam kenal ya Pak Ujang. Dari Roni Jamba.
0: Ya.
2: Ampun lumut ya.
0: Okay.
2: Tu sudah tu salam Pak Yon Tanjuang. Tu sudah tu Mama Najwa. Tu sudah tu Om Peter.
0: Iya. Om Peter ya.
2: Ayo dibungki kami salam tu ya.
0: Jadi Darmi.
2: Yang nak tak sebut nama ada pek salam kopak adalah dari Ampun lumut ya di Tabiang.
0: Okey.
2: Ya, terima kasih banyak, Muti.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daroni Jambak di Tabiang, ya. Dari GSM, kita bergeser balik ke nomor biasa, enak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey Pak Nur.
3: Abah mesti sudah PT ya.
0: Alhamdulillah Pak Nur ya. Ya.
3: Dari awal tadi leh kan.
0: Biasa tu ya.
3: Iya. Tidak sudah lapas balik ke 51 Ini baru dapat.
0: Iya deh. Baik, saya benar.
3: Alhamdulillah deh.
0: Alhamdulillah ya. Ayolah. Alah gue benar.
3: Iya,
0: alhamdulillah lah isi segi.
3: Anu selati ya? Ratok dagang selati.
0: Ratok dagang. Jadi
3: ya.
0: Siap. Siap. Okay, Pak Nur.
3: Salamnya untuk tiap keluarga dulu kan.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Tersakti halal dan berkah.
0: Amin.
3: Sudah itu untuk Pak Ujang tadi ya. Terima kasih salamnya untuk Roni Jama.
0: Ya.
3: Sudah itu namanya lam tadi terima kasih sudah itu.
0: Ya, Pak Nur.
3: Sudah itu sianu lekan Bunda Queen. Diana Ulan. Juita Koto. Ibu Zur. Nana. Angkura Jokaci. Malin Sampono.
0: Nah, dibungkui oleh Pak Nur Bekor.
3: Jadi itu
0: ya. Ya ragu Pak Nur kok enggak entas takut ah.
3: Iya, jadi enggak balut ya. Pokoknya dapat salam tadi itu ya.
0: Jadi Pak Nur.
3: Terima kasih itu. Kok you pada enggak takut aku ah.
0: Iya.
3: Awak tiket terakhir nepe ya. Terima kasih dia.
0: Iya Pak Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang di Cangkeh deh, Kampuang Baru ya. Yalah dengan sanak peranga, nampaknya memang mencari waktunya lah tiba beko di ujung lagu terakhir dari Pak Nur ko. Yalah untuk itu mohon maaf bagi yang tidak bisa menerima malam kini ko ya, sampai di siko nyoba bisa menerimonya karena memang waktu nampak teh gitu enak. Sekali lagi mohon maaf bagi yang tidak bisa masuk ya, dan terima kasih bagi yang lah bergabung dan sahabat mendengar saja malam kini ko. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersilaturahmi dalam salam baca weko ataupun di program lainnya ya. Yalah akhirnya saya yang jauh tiga lagu ko bo sudahi salam baca we ya di malam kini ko ya, dan sekali lagi terima kasih, sampai bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Kitab Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan persembahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam Pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap Pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitik dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, Pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Musik gamak adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamak terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang

0: telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula Sakatabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi Sakatabu.
1: Aduh, berisik. Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
2: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
1: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
3: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis. Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
1: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
0: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh, aduh gimana dong.
1: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh Rin. Namanya Rangkiang, ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, Rangkiang si Tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau Rangkiang si Bayau-Bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada Rangkiang si Tangguang Lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah Rangkiang Kaca alias Rangkiang Kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
0: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
1: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dunia Santa Penangan dimanapun Anda berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Abdul Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

04 RRI Padang. Telepon 0751 812 414. WhatsApp 0811 66 09 240. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi, terserah pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir ke ruang dengar Anda di gelombang 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari malam hingga dari pagi hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan akan acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pendengar dimanapun berada. Kembali perempat RRI Padang hadir kurang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Bersama saya Amnaulfa Ghazali menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dusara Padang, kami informasikan waktu sholat subuh hari ini sudah masuk untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya pada pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita akan dengarkan pengajian Ajjal Quran kali ini dengan surah Fatir ayat 5 sampai dengan 10 dibacakan oleh Marsha Fadli dan terjemahan oleh Riana Resta. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustazah Fitriani dengan judul ceramah peran zikir dan doa dalam menghindari keluh kesah. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-Nya, dan bersolat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa nanti kelak mendapatkan syafaat-Nya. Pemirsa RRI Padang yang berbahagia, manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa nikmat, bila dia mendapatkan rezeki atau mendapatkan kebahagiaan, mereka sering lupa dan lalai. Tetapi ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan ataupun musibah, mereka suka berkeluh kesah. Itulah sifat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang dapat memicu keluh kesah. Misalnya perasaan putus asa karena keinginan atau cita-citanya tidak terwujud. Kecewa karena gagal dalam mendapatkan atau mewujudkan impiannya. ataupun frustasi. Kerap kali hal ini muncul ketika menghadapi situasi yang sulit. Namun, dalam ajaran Islam, zikir dan doa merupakan dua amalan spiritual yang sangat dianjurkan untuk membantu manusia dalam menghadapi cobaan hidupnya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam konteks menghindari keluh kesah, zikir memiliki peran penting karena bisa membantu seseorang untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah, maka ucapan yang keluar adalah kalimat zikir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebaliknya, ketika kita ditimpa musibah, ujian, cobaan, maka zikir kita adalah Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan Masya Allah atau Allahu Akbar. Artinya, dalam keadaan apapun, kita mesti dan selalu ingat Allah. Baik itu susah, sedih, ataupun bahagia, ataupun dalam kondisi kita mendapatkan nikmat Allah. Ucapan zikir selalu terucap dari lisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati dan jiwa seseorang itu menjadi tenang dan tenteram. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Ketika kita sering berzikir, kita akan lebih mudah menerima segala bentuk ujian yang datang dengan lapang dada. Zikir juga menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah, dan bahwa segala cobaan yang diberikannya adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Dengan demikian, keluh kesah dapat dihindari karena seseorang lebih fokus pada kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, daripada masalah yang dihadapinya. Seseorang yang beriman, ketika dia mendapatkan masalah, dia akan berkata, aku punya masalah yang besar, tetapi aku punya Allah, Tuhan yang Maha Besar. Artinya, apapun yang dialaminya tidak sebesar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jika kita miliki, jika tetapi kita tetapkan di dalam hati kita, tentu kita akan terhindar dari keluh kesah tadi. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Tahu, dan Allah Maha Mengetahui semua hambanya. Sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah, sudah sepantasnya lah kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ketika kita menghadapi kesulitan, maka doa dapat menjadi pelipur lara bagi kita. Dengan berdoa, kita akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah lah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mengetahui, dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Doa bagi seorang mukmin itu adalah senjata. Sebagaimana hadis mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang

0: orang yang beriman. Doa akan memberikan kekuatan, doa akan memberikan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Dengan meyakini hal tersebut akan membuat diri kita lebih tenang, akan membuat kita tidak berkeluh kesah, karena kita percaya Allah tentu akan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Apapun musibah yang kita alami, apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, tentu ada hikmah terbaik di balik ujian yang diberikan Allah tersebut. Karena itu, dengan berdoa membuat kita yakin dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin ada maksud atau rencana Allah yang lebih baik yang diberikannya kepada kita. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, zikir dan doa adalah dua amalan spiritual yang sangat efektif dalam membantu seseorang menghindari keluh kesah. Dengan berzikir, hati menjadi tenang dan selalu terhubung dengan Allah. Sementara melalui doa, seseorang dapat menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan batin dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membiasakan berzikir dan berdoa, kita bisa menghindari keluh kesah dan diganti dengan rasa syukur dan sabar dalam menghadapi setiap ujian hidup. Karena itu, mari kita selalu memperbanyak zikir dan doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan keduanya itu adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan menghindarkan kita dari keluh kesah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menjauhkan kita dari sifat keluh kesah. Demikian, banyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari kita.

tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah.

0: Tuhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia. Namun bila keluh kesah dijadikan bagian dari setiap masalah, itu adalah kesalahan manusia. Keluh kesah sama sekali tidak akan dapat menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan, ia mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lulusan Padang Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang FKUNP menganggarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Batajo implementasi model screening deteksi dini resiko kanker payudara berbasis komunitas untuk penguatan layanan kesehatan masyarakat pasca banjir bandang Nagari Bataga. Kegiatan ko diikuti lebih dari 30 kader kesehatan dari Nagari Bataga, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan hal itu merupakan bantuan respon akademik terhadap kebutuhan penguatan layanan kesehatan di wilayah terdampak banjir bandang. Wali Nagari Bataga Zulkarnaini menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tasabuh sekaligus menyambut baik ditetapkannya Nagari Bataga sebagai Nagari Binaan FKUNP.

0: Informasi selanjutnya, Dian Puspita Fadli Amran dikukuhkan sebagai Ibunda Guru Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Padang di Gedung Youth Center. Pengukuhan tasabuh menjadi amanah baru dalam memperkuat ekosistem pendidikan penguatan karakter generasi muda di Kota Padang. Ibunda Guru PGRI Kota Padang, Dian Puspita Fadli Amran, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan dan mendalam atas kepercayaan dan diagia seluruh keluarga besar pendidik di Kota Padang. Beliau menegaskan amanah kos sejalan jo program unggulan Wali Kota Padang, yakni mewujudkan Padang juara. Menurutnya peran guru tidak sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan menanamkan nilai-nilai moral, membantu karakter, magia keteladanan, serta menjadi sosok orang tua kedua untuk para murid di sekolah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, you pia. Apa nak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisu di menukan rial ko ke rupiah.
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banat.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo diupiak mak adik capek banat mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak matu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jurupiah.
2: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
0: Iyo pulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
7: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
8: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
7: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
8: Bentar. Cuma balas WA aku.
7: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
9: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Padang, berikut kita ke informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari kini ko. Hari Sabtu 29 Agustus 2026. Untuk wilayah pesisir barat, Sarupo Padang, Pariaman, dan juga pesisir selatan, dominan cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga siang hari. Udara terasa cenderung angin dengan suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian ada potensi hujan ringan hingga sedang, biasanya baru muncul pada sore atau malam hari di beberapa titik lokal. Kemudian berikutnya wilayah pegunungan, jauh dataran tinggi, Sarupo Bukit Tinggi, Padang Panjang, Agam, Tanah Datar, cenderung berawan sejak pagi hingga siang hari. Di Saratoi udara nan sajak, jauh suhu berkisar antara 7 balai hingga 26 derajat Celcius. Pada siang jelang sore hari, wilayah ko mempunyai potensi tinggi mengalami hujan ringan hingga sadang. Bahkan sekali di Saratoi Kabui atau udara kabur di kawasan lereng gunung. Untuk wilayah lembah dan dataran dalam, yakni Paikumbuah, Solo, Sawalunto, Sijunjung, Darmasraya, cuaca cerah berawan di pagi hari dan mulai berawan pada siang hari. Udara cukup angin hingga 31 hingga 32 derajat Celcius. Terutama di area Darmasraya dan Sijunjung dengan potensi hujan lokal berdurasi singkat di sore hari. Berikutnya wilayah kepulauan, Kepulauan Mentawai didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan sepanjang hari. Karakteristik cuaca bahari membuat potensi hujan lokal dapat terjadi kapan saja, baik pagi ataupun malam hari di Saratoi angin berhembus sedang. Oke, Nusana Pandanga, itu tadi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari kini ko. Dan beko kita ke info lainnya, tetap bersama program PRRI Padang.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Naisa, Bila. Hit Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

mahal ini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma'apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
4: Beli pot baru lagi nih, Zal.
5: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
4: Hobi ya kamu nanam pohon?
5: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
4: Masa sih?
5: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
4: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
5: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
4: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
5: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
6: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
7: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Program Suara Budaya Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.